0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kita sudah masuk di perdua spot. Nah, ini adalah salah satu segmen yang paling seru sih menurut Ayah. Kenapa? Karena di perdua spot kita akan menggali sesuatu dan menambah pengetahuan kita nih, teman perdua. Dan kalau ngomongin soal hal-hal misterius nih, wow, pagi-pagi udah hal misterius aja ya. Karena nih teman perdua, belakangan ini media sosial tuh lagi rame banget bahas soal alien dan kehidupan luar angkasa. Relate enggak sih? Atau setuju enggak sih kamu? Karena belakangan ini media sosial yang Ayah buka itu beberapa ada yang cuplikan-cuplikan, mulai dari video penampakan cahaya aneh di langit sampai dokumen UFO yang katanya baru dibuka pemerintah Amerika nih. Jadi bikin banyak orang langsung mode gini enggak sih? Jangan-jangan kita enggak sendirian nih di alam semesta. Bahkan nih teman pro 2, beberapa minggu terakhir topik alien kembali viral setelah muncul pembahasan soal file-file UAP atau UFO yang dirilis ke publik. Tapi sampai sekarang belum ada bukti resmi nih kalau itu benar-benar makhluk luar angkasa ya teman pro 2. Dan yang bikin makin menarik, ilmuwan juga lagi serius nih meneliti kemungkinan sinyal dari kehidupan luar bumi. Ada penelitian terbaru yang bilang kalau sinyal alien mungkin saja sulit ditangkap karena gangguan cuaca luar angkasa. Dan kalau kita membahas tentang luar angkasa, inilah yang akan kita ulik ya teman pro 2, beberapa fakta menarik dari luar angkasa. Apakah benar ada aliennya nih? Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune terus ya, karena kita akan bahas fakta menarik tentang luar angkasa selama 1 jam ke depan sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke, teman Produa, kembali lagi bersama Ayah masih di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari luar angkasa nih. Karena tadi kita sempat ngebuka bridgingnya tentang alien yang tiba-tiba ter-up kembali ya. Tidak tahu, tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba ter-up lagi nih tentang alien. Jadi kalau berhubungan dengan alien itu kan pasti berhubungan dengan luar angkasa ya, teman Produa. Nah, fakta menarik dari luar angkasa itu yang pertama adalah kosongnya ruang hampa. Jadi luar angkasa itu hampir seluruhnya kosong atau dalam keadaan udara hampa nih, teman Produa. Alasannya karena terdapat sangat sedikit partikel seperti atom atau molekul di sana. Jadi hal ini membuat suara tidak bisa merambat karena suara memerlukan media seperti udara atau padatan untuk menghantarkan gelombang suara. Jadi tanpa molekul-molekul tersebut ya gelombang suara tidak dapat menyebar ke luar angkasa, teman Produa. Dan ini sumbernya saya ambil dari detik.com, nanti teman Produa juga bisa periksa di websitenya ya. Yang kedua, tidak ada atmosfer sama sekali. Jadi di luar angkasa itu tidak ada lapisan atmosfer seperti di bumi yang bisa memancarkan cahaya matahari. Nah, di bumi kan ada atmosfer yang menyebarkan cahaya matahari nih, yang membuat langit tampak biru. Namun tanpa atmosfer di luar angkasa tidak ada penyebaran cahaya, sehingga langit selalu tampak hitam. Bahkan di siang hari pun ketika matahari bersinar, langit tetap terlihat hitam, teman Produa. Selanjutnya, mikrogravitasi. Ini adalah fakta menarik yang ketiga. Di stasiun luar angkasa, astronot mengalami kondisi yang disebut mikrogravitasi, yaitu gravitasi yang sangat kecil. Nah, mereka ini berada dalam keadaan jatuh bebas yang konstan karena stasiun luar angkasa mengorbit di bumi. Dan hal ini memberikan kesan bahwa mereka berada dalam kondisi tanpa bobot atau tanpa gravitasi, meskipun sebenarnya gaya gravitasi masih ada, namun sangat kecil sekali. Next, selanjutnya memperdua jarak bintang nih. Jadi bintang terdekat dengan bumi setelah matahari adalah Proxima Centauri, yaitu berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya. Ini berarti cahaya dari bintang tersebut membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk mencapai bumi. Wow, jauh sekali jaraknya, teman Produa. Dengan kata lain, ketika kita melihat Proxima Centauri ini, kita melihat cahayanya sebagaimana adanya 4 tahun yang lalu. Widih, jadi kalau menuju bintang itu tuh Proxima Centauri kita butuh 4 tahun, teman Produa, untuk mencapainya. Kamu bisa membayangkan sejauh apa itu, berarti bintang ini nih sebesar apa gitu ya. Terus masih ada lagi fakta menarik tentang luar angkasa, teman Produa. Jadi tetap stay tune terus di 92,2 FM, Produa RRI, dan teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

Dan kita lanjut teman Prodia, kita masih membahas tentang fakta menarik dari luar angkasa. Setelah tadi sudah beberapa ya sampaikan dari sumbernya atau dari websitenya detik.com, ada 4 poin kalau tidak salah. Dan ini poin kelima teman Prodia, fakta menarik dari luar angkasa itu ada bintang neutron. Jadi sedikit informasi, bintang neutron itu adalah sisa dari bintang besar yang meledak dalam supernova dan kemudian runtuh menjadi objek yang sangat padat ya teman Pro 2. Meski ukurannya kecil dengan diameter sekitar 20 km, 20 km kecil guys, bintang neutron bisa memiliki massa 2 kali lipat dari matahari. OMG, kepadatan ekstrim ini membuatnya menjadi salah satu objek paling padat di alam semesta. Dengan bahan yang begitu padat sehingga 1 sendok teh bahan bintang neutron bisa memiliki berat miliaran ton di bumi. Wow. Wah, berarti nih ya secara tidak langsung kalau ada 1 sendok teh bahan bintang neutron nih, berapa orang yang harus mengangkat 1 sendok teh itu? Wow, karena hitungannya miliaran ton. Wih, saya tidak bisa berkata-kata membayangkannya ya teman Pro 2, kalau sampai jatuh ke bumi, dia akan sedalam apa bumi kita ini tertimpa serpihan miliaran ton. Karena kan satu sendok teh aja udah miliaran ton loh masanya, beratnya itu teman Pro 2. Selanjutnya adalah galaksi nih. Nah, jadi bermiliaran galaksi di alam semesta. Karena alam semesta punya banyak sekali galaksi, dengan galaksi Bima Sakti kita sendiri berisi 100 sampai 400 miliar bintang. Banyak sekali teman Pro 2 di galaksi kita bintangnya ya, 100 sampai 400 miliar. Selanjutnya suhu kosong. Nah, di luar angkasa ini suhunya itu hampa ya, hampir nol, bahkan sekitar -270,45 derajat Celcius atau -454,81 derajat Fahrenheit. Wih, suhu kosong ternyata. Next, selanjutnya ada aurora. Wih, siapa kamu yang suka main Mobile Legends nih, aurora nih hero. Hero aurora yang sedingin es. Tapi bukan itu ya, kita ini membahas tentang luar angkasa. Di luar angkasa juga ada aurora loh teman Pro 2. Jadi adanya fenomena aurora ketika partikel bermuatan dari angin matahari bertabrakan nih dengan medan magnet planet seperti bumi dan menghasilkan cahaya spektakuler di langit kutub. Widih. Jadi karena dia adanya di langit kutub yang dingin-dingin, maka itulah mungkin ya hero dibuat seperti es, hero Mobile Legends. Kenapa langsung ke Mobile Legends ya teman Pro 2? Oke, masih ada 2 fakta menarik lagi dari luar angkasa nih teman Pro 2. Tapi nanti deh, ayah kasih kamu setelah beberapa lagu berikut ini ya.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman Pro2, kita sudah masuk di penghujung acara Pro2 Spot. Dan sesuai janji Ayah tadi, Ayah akan memberikan dua fakta menarik dari luar angkasa terakhir nih. Jadi totalnya itu ada 10 fakta menarik dari luar angkasa setelah tadi beberapa sudah Ayah sampaikan. Kemudian yang ke-9 nih teman Pro2, di luar angkasa itu ada meteor, meteoroid, dan meteoroid. Oke, meteor, meteorit, dan meteoroid. Nah, meteor adalah fenomena cahaya yang terjadi ketika meteoroid atau batu antariksa memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Jadi, jika sebagian dari meteoroid tersebut mencapai permukaan bumi, itu disebut meteorit, teman Pro2. Jadi, sebenarnya mungkin ini adalah satu benda yang sama, hanya dia jadi berubah nama ketika mengalami kondisi yang berbeda. Contohnya meteor. Nah, meteor itu fenomena cahaya yang terjadi ketika meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah batu antariksa. Dia memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Jadilah meteorit namanya, begitu teman Pro2. Kemudian terakhir, energi surya. Jadi matahari menghasilkan energi melalui proses fusi nuklir, mengubah hidrogen menjadi helium nih teman Pro2. Dalam prosesnya melepaskan sejumlah besar energi. Nah, luar angkasa itu kan penuh dengan fenomena unik ya teman Pro2. Ada juga misteri yang masih terus dipelajari oleh para ilmuwan sampai sekarang ini. Dari ruang hampa tanpa suara hingga bintang neutron yang luar biasa padatnya. Nah, fakta-fakta ini mengingatkan kita betapa luas dan kompleksnya alam semesta di luar sana. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur ya teman Pro2. Memang banyak hal yang tidak bisa benar-benar kita kendalikan atau di luar kendali kita, dan benar-benar tidak kita ketahui, itu hanyalah rahasia Sang Maha Pencipta, teman Pro2. Tugas kita hanya bersyukur kita diberikan kehidupan, kita bisa menikmati indahnya bumi ini. Kalau membayangkan luar angkasa itu berarti seram sekali ya. Supaya bayangkan luar angkasa itu gelap, tidak ada cahaya, walaupun ada matahari tapi tidak ada benda-benda padat yang banyak yang bisa merambat cahaya itu tadi. Jadi seseram apa bisa dibayangkan ya teman Pro2. Maka bersyukurlah kita bisa menikmati keindahan bumi ini, begitu teman Pro2. Dan semoga fakta menarik dari luar angkasa ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya teman Pro2. Dan kamu juga bisa cek dan recheck di Google. Sekarang udah serba AI juga teknologi. Jadi kamu juga harus bisa memfilter sumber yang benar teman Pro2. So buat teman Pro2, terima kasih banyak sudah bersama Ayah di Pro2 Spot sampai dengan di penghujung acara. Tapi tetap stay tune terus, karena setelah ini kita masuk ke Obras, obrolan sepada, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman Pro2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya. Teman Pro 2, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Aya, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan spesial di Obras Obrolan Spada edisi hari ini. Setiap hari Senin kita akan menghadirkan Obrolan Spada yang bertema keindonesiaan nih teman Pro 2. Jadi karena kamu lagi bersama Aya, kita ngobrol-ngobrol soal keindonesiaan ya teman Pro 2. Kita Indonesia asik. Karena biasanya kita kalau di pagi kan menghadirkan narasumber ya, tapi I'm sorry teman Pro 2 untuk edisi hari ini sepertinya narasumber kita berhalangan untuk hadir. Mungkin ada kendala atau suatu hal yang belum dikonfirmasi sampai sekarang nih teman Pro 2. Tapi kita akan coba menghubungi terus. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada, ya kamu jangan kaget ya. Oke, kita akan ngobrol tentang kita Indonesia nih. Yang pertama, kita nih sebagai anak muda Indonesia harus bangga produk lokal di tengah tren global. Halo, kita berbicara tentang bangga tentang produk-produk lokal nih. Coba kita berpikir, sekarang budaya luar yang gampang sekali masuk ya teman Pro 2 melalui platform digital apapun itu, bisa dari

cuma untuk bangga dengan produk lokal ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2, kita akan ngobrol tentang budaya ataupun produk-produk lokal, produk Indonesia selama 1 jam ke depan bersama Ayah di Kita Indonesia. Jadi stay tune terus ya.

0: Kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dan teman Prodia, sekarang nih kalau buka media sosial, isi FYP itu campur aduk banget gak sih? Banyak banget ya, mulai dari fashion Korea, musik barat, makanan Jepang, sampai slang bahasa asing yang kadang bikin orang tua kita tuh bingung kalau misalnya melihat HP kita. Belum lagi tentang perang-perang dunia yang bikin makin overthinking parah kita ya, kaum-kaum Gen Z, apalagi Gen Alpha tuh. Mereka overthinking tidak ya teman Pro 2 dan apa mengenai situasi dunia sekarang ini. Padahal nih teman Pro 2 sekarang itu Indonesia tuh super kaya. Tapi kenapa masih ada yang ngomong sekarang tuh lebih keren kalau ngikuti budaya luar? Kenapa coba? Kalau kita pikir-pikir nih ya, dari musik tradisional, bahasa daerah, makanan khas sampai kebiasaan unik tiap daerah, semuanya itu punya ciri khas yang tidak dimiliki negara lain. Dan lucunya sekarang justru banyak orang luar negeri yang kagum sama budaya Indonesia loh teman Pro 2. Contohnya nih, ada yang belajar gamelan, ada yang suka batik, ada juga yang penasaran sama budaya Flores, NTT, sampai kuliner khas ND. Nah, jadi sebenarnya jangan sampai kita tuh kalah bangga sama orang luar ya teman Pro 2. Karena jadi anak muda modern bukan berarti harus meninggalkan identitas sendiri. Boleh sih update trending global, tapi jangan sampai lupa password budaya sendiri.

kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

Dan kalau berbicara tentang hal lokal nih teman Produa, kita masih membahas tentang produk-produk lokal di tema obras kita nih, kita Indonesia. Sekarang banyak banget hal-hal lokal nih, yang justru mulai naik kelas dan keren di mata anak muda loh teman Produa. Contohnya yang pertama, outfit batik yang dibuat jadi fashion modern. Kemudian musik daerah yang diremix jadi tren TikTok. Konten kreator yang pakai bahasa daerah. Kemudian ada kopi lokal Indonesia yang mendunia, sampai wisata budaya yang sekarang jadi spot konten favorit. Dan ini semua adalah bukti kalau budaya lokal sebenarnya bisa banget berkembang kalau dikemas dengan kreatif teman Produa. Inilah peran kamu, kita semua ya anak-anak muda. Sekarang punya peran besar buat bikin budaya Indonesia tetap hidup. Karena kalau bukan kita yang bangga sama budaya sendiri, siapa lagi? Coba deh kita pikir. Kadang kita hafal lirik lagu luar negeri tapi lupa daerah sendiri. Kadang tahu tren luar negeri juga tapi budaya daerah sendiri belum tentu tahu trennya apa. Nah, dari sini kita belajar ya, kalau modern boleh, global boleh, tapi akar budaya tetap penting, teman Produa. Dan kenapa anak muda harus peduli ini nih teman Produa? Karena budaya itu bukan cuma soal tarian atau pakaian adat. No. Budaya itu identitas, budaya itu ciri khas kita, budaya itu yang bikin Indonesia beda dari negara lain. Dan generasi muda punya peran penting banget nih untuk menjaga itu semua. Karena di era digital sekarang, budaya bisa cepat dikenal tapi juga bisa cepat dilupakan. Kalau anak muda kreatif atau aktif memperkenalkan budaya lewat media sosial, musik, fashion, konten kreatif, nah itu justru jadi kekuatan besar loh teman Produa. Apalagi nih, sekarang dunia suka sesuatu yang unik dan autentik. Dan Indonesia punya itu, tanpa kamu sadari kan, Indonesia punya loh teman Produa. Makanya jangan minder jadi anak daerah, jangan malu punya logat daerah, dan jangan malu sama budaya sendiri. Karena keren itu bukan soal ikut semua tren luar, tapi tahu siapa diri kita sendiri.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

malam Pro 2. Aduh, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung obrolan sepada keindonesiaan pagi hari ini, kita Indonesia. Dan dari obrolan kita tadi bersama dengan kamu ya, sebenarnya ayo ngomong sendiri sih. Ya, tapi semoga next kedepannya kita bisa menghadirkan narasumber ya, teman Pro 2. Dan yang paling penting dari yang ayah sampaikan tadi ya, teman Pro 2, jadi generasi modern itu bagus sih sebenarnya. Tapi tetap kita harus mencintai budaya sendiri. Karena apa? Karena itu luar biasa. Dan karena Indonesia bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan yang dibangun oleh anak mudanya hari ini. Semoga setelah ini teman produk semakin bangga ya dengan memakai produk lokal, mengenalkan budaya daerah kepada teman-teman di luar negara, mungkin teman-teman mancanegara, dan juga menunjukkan kalau anak muda Indonesia itu kreatif sekaligus cinta negeri sendiri. Wih, keren banget ya teman produk. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani pagi hari ini dari jam 5 tadi sampai sekarang menuju jam 10 ya teman Pro 2. Tapi ayah harus pamit undur diri dulu dari Obras Obrolan pada edisi hari ini 18 Mei 2026. Sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Depp story tuh alay jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su. Terlalu suka membuat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
3: Jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan, 3 positif narkotika. Dilansir dari rri.co.id, Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026. Informasi selanjutnya, Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada 17 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Informasi terakhir, cuaca ekstrim yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai selama sepekan terakhir memicu tanah longsor di jalur trekking menuju Kampung Adat Wairebo. Merespon situasi darurat ini, tim gabungan bergerak cepat dan berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan yang sempat tertahan di kawasan wisata mendunia itu dalam kondisi yang aman. Sekian info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mendo Komo 2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 yang dengerin kita di frekuensi kebanggaan kamu. Priska menemani kamu spesial di Santai Siang. Yang pagi ini di hari Senin ini lagi di kantor, di kampus, di sekolah, di jalan, di rumah, di dapur, dimanapun itu. Atau mungkin yang lagi rebahan sambil pura-pura produktif tuh merapat dulu, karena selama 2 jam ke depan kita akan menemani hari kamu di hari Senin ini ya. Makin seru, lebih chill lagi, lebih fun lagi. Pastinya di request time teman Pro 2, spesial di Pro 2 Hitlist. Seperti biasanya Pro 2 Hitlist request time ini mau mengajak teman Pro 2 untuk kita gabung request lagu kesukaan kamu. Tapi Priska sudah, bukan Priska sih, lebih tepatnya Kak Iqbal sudah menyiapkan lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Pro 2. Mungkin kamu suka sama lagu-lagu ini nih. Dari Indonesia ada di urutan pertama Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama. Di urutan kedua Sesi Potret tadi sudah saya putarkan ya, Enel featuring Alis Mana. Di urutan ketiga ada Sempurnanya Aku dari NPD yang baru saja saya putarkan juga. Ini mereka bertiga ini top 3 ya teman Pro 2 ya. Di urutan keempat ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi, Seribu Kali dari Gia Indrawari. Ada Malu-Malu dari Dia featuring Indakus. Lagu baru nih, lagu baru dari Naufal, Nachkal. Urutan ke-9 Gurun Hujan, sengaja ya, dari Jusy Lisi. Dan urutan ke-10 Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Tidak hanya lagu Indonesia, ada lagu manca nih teman Pro 2. Ada Folded dari Kelani, Man I Need, Olivia Dan, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Opelay dari Taylor Swift, ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars, Tears dari Sabrina Carpenter, ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen, ada Where Is My Husband dari Ray, lagu dari Baby Monster Come, dan terakhir Satisfy dari Calvin Harris featuring Jay-Z. So, buat kamu yang suka sama beberapa lagu ini, silahkan kirimkan requestan kamu langsung merapat, drop di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Bisa call saya juga, Bung Yeri, buat Bang Irul, buat teman Pro 2, siapapun yang mau request lagunya, silahkan kirimkan pesannya juga, salam-salamnya juga, atau mau cerita apapun, saya akan merespon teman Pro 2. Saya orangnya sangat fast respon. Dan saya tidak sendiri di Santai Siang hari ini, saya ditemani oleh kakak-kakak kece saya di siang ini. Ada Kak Cahya, ada Kak Anita, ada Bang Rino dan juga Bung Iqbal ya di siang hari ini. Jadi tolong kakak-kakak, ajaklah teman-teman kakak untuk gabung ya di Pro 2 Hitlist, karena berjalannya tuh 2 jam ke depan ya, ini panjang perjalanannya. Oke, kita mulai dengan lagu pertama teman Pro 2. Kita membuka Pro 2 Hitlist dengan lagu dari Olivia Dan, Man I Need.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik kamu.

Ada requestannya masuk nih dari Kakak Purnama. Thank you ya Kak Purnama ya, sudah gabung sama kita ya di malam-malam karena nama Purnama. Saya kira ini malam ya teman Purnama, padahal di luar. Oh tidak sih, di luar juga mendung. Yes, jadi Kak Purnama nih mau request lagu dari Via Valen, judulnya Meraih Bintang. Sudah lama ya saya tidak mendengar kabar dari Kak Via Valen. Mungkin Kak Purnama ini sangat menyukai Via Valen. Dan lagu Meraih Bintang itu kan jadi antemnya Asian Games di tahun 2018 waktu itu. Karena ya 2018 itu saya SMA. Bohong kuliah. Dari lagunya, liriknya, dari goyangan khasnya Via Valen tuh bikin semangat, dan lagu ini sukses bikin orang-orang ikutan joget, dan sampai saat ini tuh masih didengarkan loh teman produser. Contohnya saja Kak Purnama nih masih request lagunya Via Valen ini. Kita merasa seperti nostalgia ya, kita sangat merasa seperti kita pelari culture ya kan, si games ya, seperti olahragawan begitu ya Kak Purnama ya. Jadi cocok nih buat teman produser yang mau bersantai tapi juga menambahkan spirit untuk menghadapi hari Senin alias Monster Day ini. So buat teman Pro 2, ayo kirim requestan kamu di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Juga kamu bisa dengarkan siaran kita ini melalui aplikasi Era Digital, bisa kamu download di App Store ataupun juga Play Store. Plusnya setelah kamu download, kamu bisa dengarkan lagu-lagu dari kita, kamu bisa dengarkan best card dari kita, dan kamu bisa melihat wajah kita di situ. Jadi oh yang mana Priska tuh, oh yang pakai baju merah di Era Digital itu, itulah saya teman-teman berdua.

0: Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

juga request ini di pagi hari ini. Ada kakak Anita Zayang katanya, selamat siang Kak Priska dan geng-geng Produa ND. Ini dari Anita Zayang, izin mau request lagunya Like Jenny. Lagu ini dipersembahkan untuk diriku sendiri. Oh, love yourself sekali ya, dan teman-teman di seluruh dunia. Oke, okay. Go international Kak Anita Zayang ya, thank you. Terima kasih ya Kak Anita sudah gabung sama kita. Kita akan putarkan lagunya Like Jenny. Kerennya Jenny ya, dengan kacamatanya. Itu sempat viral apa gerakannya itu, kacamata kemudian dengan lazy dance-nya itu sempat viral juga kan, Like Jenny. Oh, oke, okay. Ada ada yang menirukannya di sini ya. Jadi saya langsung, wah sangat mirip ya Jenny. Jenny Ende, ini Jenny Ende ya. Jenny Ende mix Medan ya, teman Pro 2. Alright. Buat kamu juga boleh, kalau mau putarkan lagu Korea boleh teman Pro 2. Apapun lagu kamu, intinya jangan terlalu galau-galau ya. Ini sudah sangat pusing ya menghadapi diri sendiri, menghadapi masalah internasional, masalah nasional, tambah kita galau lagi. Kita semangat dong. Ini kan hari Senin ya. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita tuh dipercaya mungkin bisa memberikan mood yang baik juga untuk kita. Ya, teman Pro 2, kita tunggu karena panjang perjalanannya nih. Ini di santai siang nanti juga di pukul 12.30 sampai di pukul 13.00 akan menghadirkan narasumber juga di santai siang, muda kreatif. Kita akan ngobrol salah satu owner dari usaha baking. Nah, itu bisa kita katakan baking tuh, teman Pro 2, nanti. Alright, ini dia Jenny dengan Like Jenny. Okay,

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

ada titik-titik di ujung doa dari Saul Priyadi menjadi lagu kebanggaannya anak muda di Indonesia ini ya, teman Pro 2, karena selalu ada di tangga lagu, bukan tangga lagu ya, di posisi, benar, di posisi untuk Pro 2 hitlist setiap harinya. So, dan ada requestan yang gabung nih teman Pro 2 dari Kak Wawan. Katanya lagu ini diputarkan spesial buat temannya yang ada di Jalan Melati, Kak Halim. Wah, romantis ya mereka berdua ini ya. Dari Siza, judulnya BMF, teman Pro 2. Saya juga baru baru mendengarkan lagu Siza ini. Ternyata lagu ini tuh ada maknanya nih. For your information, BMF ini adalah singkatan dari Blowing Money Fast, atau menghabiskan uang dengan cepat. Oh, Kak Wawan ini adalah orang yang sangat royal ya, kayaknya kelihatannya dari pilihan lagunya, yang menjadi tema dalam lirik tentang gaya hidup yang hedonistik. Tapi singkatannya merujuk pada BMF juga, teman Pro 2. Dengan lagu ini, lagu klasik Bossa Nova dari The Girl From Ipanema, tapi Siza mengubahnya menjadi lagu pop casual yang menceritakan ketertarikannya dengan pria bergaya gangster. Oh, berarti Siza ini suka sama bad boy. Oke deh teman Pro 2, kita masih tunggu kamu tuh gabung. Ayo merapat ke langsung kita 082-1476504422. Dan sudah ada bersama saya di sininya, sudah kedatangan Princess di sini menemani hari saya di hari Senin ini, menjadi lebih bersemangat lagi. Alright Siza dengan BMF.

0: anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, di sana siang untuk hari ini di hari Senin ya. Meskipun hari Senin tapi banyak yang gabung. Saya senang teman Pro 2. Ini salah satunya dari Kakak Rian, tapi bukan Rian di Pro 1 ya, ini Rian Sandi. Frank. Oke, ini katanya dari rumah sebelah Pro 2 nih, mau request lagunya Bondan Prakoso dengan judul Ya Sudahlah. Titip salam buat kakak yang tercinta, Kakak Titin. Semoga selalu semangat, kutunggu kehadiranmu di RRIND. Semoga semua masalahnya dihempaskan ya dan sehat selalu. Lalu thank you. Oke, okay. Oh temennya Kakak Titin ya, Aryan Sandi. Alright, kita akan putarkan. Dan ada satu lagi yang masuk ke teman produsernya. Ada banyak ya, saya menunggu waktunya saja untuk saya putarkan. Dari seseorang Kakak Lara Purnamasari, mau request lagu dari Utopia, judulnya Rasa Ini Indah. Oke, okay, kakak berdua wait ya. Kita juga masih tunggu teman Pro 2 yang lain. Siapa tahu mau diputarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh saya. Yang belum diputarkan lagu dari Gloria Jessica, ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Lagu internasional ada Chum dari Baby Monster, dan juga Satisfy dari Calvin Harris dan JC. Alright, ini dia spesial buat kakak Rian Sandi, Bonda Prakoso, Ya Sudahlah.
1: Gitu

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Buat teman Prodo yang tahu lagu Utopia Rasa Ini Indah ini menjadi soundtrack film 7 Manusia Harimau. Wah, kita seperti bernostalgia lagi nih teman Prodo. Tambah membuat nostalgia kita membuat nostalgia kita. Ini teman Prodo, ada yang request lagi. Masih banyak yang request nih teman Prodo. Saya bacakan satu-satu ya. Dua requestan yang gabung dari Kakardo dan Kakak Ashila. Oke, pertama dari Kak Kardo katanya, halo saya Kardo, request lagu dari Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, best. Lagu ini khusus untuk seseorang yang belum tersampaikan dan sudah keburu asing. Titip salam untuk penyiar dan semua pendengar Prodo, semoga bahagia selalu. Aduh, sangat dalam ya, dalam sekali ya lagu ini dan makna pesan juga dari Kak Kardo. Akan kita putarkan ya, nextnya dari Kakak Ashila. Di Bahasa, mau kirim-kirim salam buat keluargaku di Bahasa Anaraja Nangapendamau Rongga dan di Ende. Juga semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Aku mau request lagunya dari Anmes, Terlalu Sakit, tentang kehilangan nih kakak. Karena saya rindu sekali sama seseorang yang saya sudah cintai dan dia sudah meninggalkannya, meninggalkan saya untuk selamanya. Oke, terus berduka kakak Ashila. Semoga lagu ini bisa memeluk kakak ya lewat udara. Oke, kita akan putarkan requestan dari teman Prodo ini. Dan masih tunggu kamu untuk gabung sama kita ya, spesial di Prodo Hitlist sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kita masih di Pro 2 Hitlist dengan Request Time. Teman Pro 2 datang lagi nih, chat dari Kakak Ahoy. Lagu pop event 17 yang baru request dong. Gue Rina dari Abu Dhabi, kirim salam buat lo sendiri sama temen gue dan laki gue Pepeng di Indo Purwakarta Bojonegoro Kudu. Ini saya tidak bohong ya, ini saya baca bener-bener teman Pro 2, memang bener-bener katanya dari Kak Ahoy ini Rina dari Abu Dhabi. Kalian pasti mengira ini apakah benar-benar ini dari Karina Abu Dhabi, temannya Kak Anita Zayang juga. Dan spesial buat gue sendiri, ucapannya kuat ya. Oke, okay. Kakak Rina maksudnya lagu dari Ivan Seventeen ya, yang Jangan Paksa Rindu itu kan jadi lagu terbarunya Ivan tuh. Dan nextnya ada requestan dari Kakak Zulia. Izin request lagu Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oh, alright kakak, akan kita putarkan ya. Akan kita putarkan juga requestan kamu dan menunggu kamu untuk gabung sama kita ya teman-teman Pro 2.

Mungkin belum berkesempatan gabung atau lagi sibuk nih di hari Senin siang ini teman-teman Pro 2 boleh gabung lagi nanti di Pro 2 Hits di setiap harinya. Dan seperti yang sudah Fiska spill tadi ya, kita akan ngobrol di pukul 12.30 sampai di pukul 13.00 di Muda Kreatif bersama narasumber owner dari Kitchen dan F&B teman Pro 2, lebih ke baking ya itu. Tapi nanti namanya akan kita spill di 12.30 sampai di pukul 13.00. Jadi buat kamu semua, ayo gabung. Kalian mungkin mau tahu tentang bisnis, mau buka usaha terkait F&B juga boleh teman Pro 2. Dicatat waktunya di 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
2: Kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Priska, sambil menunggu jam makan siang, Priska hadir menemani kamu spesial di Mudah Kreatif. Dan kenapa ya sekarang ini banyak anak muda juga yang suka bisnisnya itu dari F&B, baking dan juga catering. Nah, akhir-akhir ini kalian mungkin sadar ya teman Pro 2, di kota ND ini sendiri usaha di bidang baking, catering lagi viral nih di kalangannya anak muda. Dessert box, cookies homemade, lunch box, sampai dengan catering buat acara-acara ulang tahun, maybe arisan, acara wisuda kemarin kan, meeting, atau mungkin di tempat kerja kamu membutuhkan catering tuh teman Pro 2. Karena semuanya tuh lagi naik daun sekali di media sosial sekarang ini. Dan kita mau tahu kenapa usaha seperti ini sekarang ini booming begitu. Ternyata alasannya nih teman Pro 2, karena selain makan itu adalah kebutuhan orang, semua orang setiap hari, sekarang makanan juga jadi bagian dari lifestyle ya. Dan orang tidak cuma cari rasa yang enak, tapi juga tampilan yang menarik, packaging yang lucu, konsepnya juga unik, bahkan kadang makan dulu atau foto dulu. Nah ini menjadi dilema, menjadi permasalahan nasional kali ya, apalagi untuk cewek-cewek. Jadi belum lagi sekarang promosinya makin gampang kan, lewat media sosial, lewat TikTok, Instagram, maybe cuman upload video roti atau croissant atau behind the scene masak catering gitu, itu jadi menarik. Jadi a day in my life sebagai seorang ibu rumah tangga tapi punya hobi memasak. Nah, besoknya pasti langsung banjir orderan. Dan yang paling keren nih, banyak anak muda sekarang tuh mulai sadar kalau usaha makanan ini bisa dimulai dari mana saja, dari rumah, dengan modal yang kecil, tapi peluangnya besar sekali teman Pro 2. Lumayan kan dapat cuan dari dapur yang kecil, jadi ide bisnis yang luar biasa tuh. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol serunya dunia baking, dunia catering, dan saya juga menjadi sangat bersemangat karena saya juga mau belajar masak kue itu teman Pro 2. Ada obrolan tongkrongan bisa dikatakan, kita cewek-cewek tuh bilang, kamu kalau disuruh memilih masak atau memilih beres-beres. Terus teman-teman kebanyakan bisanya beres-beres teman Pro 2, lebih suka beres-beres dibanding masak. Apalagi masak kue tuh kan butuh feel, butuh takaran yang benar ya. Masak kue tuh kadang satu kali langsung jadi, tapi kadang juga berkali-kali baru jadi sebuah kue yang enak rasanya, tampilannya juga good teman-teman. Jadi ada strateginya, tidak asal masak saja begitu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

0: Selamat siang teman Pro 2, back again to Santai Siang Muda Kreatif. Dan tadi Priska sudah sempat spill terus bahwa di Santai Siang untuk hari Senin ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang basicnya ini adalah memasak. Ada Kakak Hasnun Jamal, owner dari Nara Daeng Cake. Halo Kakak, salam kenal Kakak Hasnun.
1: Ya, selamat siang.
0: Siang. Salam kenal.
1: Salam kenal, Dad.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Hasnun di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Ya. Baik sehat. Yeah. Disclaimer dulu teman Pro 2, ternyata Kakak Hasnun ini punya banyak kegiatan. Juga cukup dibilang ibu yang sibuk ya. Ibu yang punya banyak kegiatan. Ini Kakak Hasnun, kita fokusnya mau tahu tentang bisnis Kakak dari baking dan juga catering. Dari namanya tuh Nara Daeng Cake. Apakah ada semacam filosofikah dari nama itu Kakak Hasnun? Cerita
1: sedikit cerita untuk nama brand kami.
0: Nama brandnya
1: itu Nara Daeng Cake. Yeah. Kebetulan saya orang ND.
0: Oke. Okay.
1: Suami saya orang Makassar.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terus anak pertama saya laki-laki.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia itu campuran mix lah.
0: Jadi ND ke Makassar jadi, ke ND-ND-an.
1: Ada Nara ND.
0: Nara laki-laki ND, dari ND, Daeng panggilan laki-laki dari Makassar,
1: benar
0: Sulawesi.
1: Sekali.
0: Menarik ya, ternyata ya kepikiran ambil nama itu untuk dijadikan brand dari Kakak Hasnun punya itu sendiri, catering dan juga baking.
1: Yeah.
0: Nah, kita mau tahu nih Kakak perjalanannya, mungkin bisa diceritakan Kakak perjalanannya dari kapan dan juga tertarik ke dunia F&B itu kenapa, ada apa ya motivasinya mungkin Kakak Hasnun waktu itu?
1: Sebenarnya itu baking dan catering itu adalah passion saya benar-benar. Kebetulan saya itu dilahirkan di keluarga memang bakers. Dari nenek, dari nenek buyut, mama saya juga itu seorang baker. Khususnya kue, roti. Terus hobi saya jajan juga.
0: Hobinya makan juga.
1: Oke. Okay. Jadi ya sudah, kebetulan kan ada bahan, ada alat yang memang hobi dari
0: dan
1: kecil
0: suka.
1: Dan suka sekali
0: buat itu.
1: Akhirnya sudah jadi coba-coba. Jadi di tahun 2018 akhir kebetulan bikin, terus dikasih atau diberikan ke teman-teman kantor dulu.
0: Oh,
1: terus
0: testernya
1: di kota orang dekat-dekat dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus kata mereka, coba jualan. Akhirnya melebar, okay. melebar.
0: Kak Hasnun, kalau boleh tahu menu waktu itu apa yang dibuat Kak Hasnun?
1: Pertama kali tuh saya bikin itu adalah tar gulung coklat.
0: Wah, langsung tar gulung coklat.
1: Itu. Okay. Jadi sebenarnya itu permintaan sahabat saya di kantor. Katanya dia suka sekali makan
0: tar gulung.
1: Jadi saya bikin, sudah katanya enak. Terus diorder lagi. Terus waktu itu kan sudah ada Facebook ya, Facebook, IG. Nah, coba-coba saya posting, akhirnya ada yang pesan, repeat order, akhirnya keterusan.
0: Nah, gitu. Ini menarik Kakak Hasnun, dari awalnya coba-coba, akhirnya menjadi favoritnya pelanggan. Apakah Kak Hasnun pernah tanya kepada teman yang tadi order ataupun kepada pelanggan sampai saat ini, kenapa mereka tuh suka mengorder atau konsisten order terus jualannya Kakak Hasnun? Apakah ada tanggapan mereka begitu? Alasan dari mereka?
1: Kata mereka, umumnya mereka bilang enak, sesuai dengan kata-kata di di iklan, dan rasanya itu enak. Dan setelah repeat order, rasanya juga tetap konsisten
0: sama
1: gitu ya.
0: Oke, okay. Karena memang pertama enak, mungkin dari segi penampilannya juga membuat selera kita tergugah begitu ya Kak Hasnun ya. Oke, okay. Kakak, apakah ada menu awal yang Kakak rasa ini iseng saja buat tapi jadi menu andalannya di Nara Daeng?
1: Pizza.
0: Ya. Boleh di-spill Kakak pizzanya bagaimana, isiannya atau seperti apa?
1: Isiannya itu sebenarnya umumnya sama, kalau makanan itu sebenarnya selera ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kata mereka memang enak, terus ada ciri khasnya tersendiri, begitu. Terus saya sering juga pakai bahan yang memang untuk dimakan di rumah sama persis yang saya jual. Oh, kebetulan okay. Anak-anak juga suka begitu
0: pizzanya. Nah, Kak Hasnun, untuk menu yang dijual dari Nara Daeng Cake itu ada apa saja Kakak, dan mungkin bisa di-spill bestsellernya yang di repeat order terus sama pelanggan?
1: Kalau bestsellernya pizza.
0: Okay.
1: Terus targulung isian selain nanas yang homemade.
0: Okay.
1: Terus apa namanya? Brownies
0: itu. Okay. Bahaya ya kita kalau bicara di siang hari ini. Cocok jam makan siang mau ngemil ya. Tapi karena Kak Hasnun juga suka dan tertarik sama F&B nih Kakak. Tapi kita juga tahu ya, strategi bisnis itu kan pasti harus ada, dan kita harus punya apa ya, punya strateginya sendiri-sendiri. Strategi Kak Hasnun beda dengan tempat lain. Strategi Kakak mungkin dari segi penjualannya, dari segi packagingnya, atau dari segi taste-nya, rasanya, apa ada yang membedakan itu Kak Hasnun? Punyanya Kakak tuh ada strategi khusus mungkin yang Kakak buat yang bikin mereka tertarik begitu?
1: Kita ini kan sekarang itu zaman visualisasi ya, jadi tampilan itu otomatis. Asetik. Yang pertama, estetik wajib. Foto itu wajib. Karena orang sekarang itu lapar mata baru lapar
0: perut
1: benar. Nah, jadi otomatis yang kita tampilkan adalah foto. Dan kita berusaha membuat produk itu sama persis dengan foto yang kita tampilkan.
0: Gitu. Apalagi sekarang nih, bukan kita katakan ini kesulitan ya, ini sebagai apa, tantangan kita karena ada AI ya. Tahu ini mana yang benar sekali, mana yang asli, mana yang tidak, karena AI sangat menyerupai asli foto makanan asli
1: itu
0: begitu.
1: Lebih pintar dari manusia.
0: Makanya itu menjadi saya tidak bilang itu menjadi kesulitan, tapi saya bilang itu tantangan. Tantangannya teman-teman dari pelaku usaha, khususnya dari bidang F&B ini sendiri. Okay, Kakak, kalau untuk sosial medianya nih, Kakak Hasnun fokusnya tuh di sosial media apa untuk mempromosikan jualannya?
1: Facebook
0: ada.
1: WA sama IG.
0: Facebook, WA dan IG dengan nama yang sama.
1: Di Facebook ini saya menggunakan nama pribadi saya.
0: Oh, nama asli
1: Kakak
0: Hasnun.
1: Karena memang itu Facebook lama. Facebook pribadi. Nah, kebetulan jadi pelaku usaha juga ya, sudah sekalian saja begitu. Tapi kalau di IG itu yang nama branding itu tadi.
0: Boleh nih kalau teman produa mau cek, mau tahu, oh ada jual pizza seperti apa ya buatannya Kak Hasnun tuh, boleh langsung join, langsung chat ya di Facebook dan juga IG-nya Kak Hasnun. Nah, nih Kakak, dari 2018 berkarir sampai dengan 2026, which is itu adalah perjalanan cukup panjang sebagai seorang pebisnis untuk konsisten, apalagi di dunia makanan. Kak Hasnun tahu di Kota Indah ini banyak sekali pelaku usaha di dunia bisnis makanan itu. Tantangannya nih Kak Hasnun, tantangannya Kakak mungkin sebagai seorang ibu, sebagai istri, dan juga tadi Kakak spill sedikit bahwa Kakak Hasnun tidak cuma fokus ke bisnis ini, Kakak juga seorang ASN. Keren Kakak, ini kita adalah cewek-cewek Wonder Woman bisa dikatakan. Tantangan Kakak Hasnun, apa yang Kakak rasakan?
1: Manajemen waktu.
0: Susah di manajemen waktu.
1: Manajemen waktu. Pertama, selaku ASN wajib hadir tepat waktu di kantor. Terus pekerjaan kantor juga, pekerjaan turun kantor. Lapangan juga, kebetulan kami orang lapangan di puskesmas. Jadi wajib turun ke lapangan. Terus saya sekarang kebetulan juga seorang mahasiswa dan seorang ibu, yang kebetulan suami saya juga jauh dan sedang melanjutkan studi.
0: Lagi long distance marriage berarti tapi semangatnya luar biasa karena suka karena happy menjalaninya ya kalau kita tidak happy nanti jadinya beban ya
1: sebenarnya.
0: Oke, tantangannya lebih kepada manajemen waktu. Best ya, gabungan kombo yang makanannya ada, kesehatannya ada, pendidikan tetap berjalan. Kalau boleh tahu Kak Hasnun ambil jurusan apa nih saat ini?
1: Kesehatan lingkungan. Kebetulan memang itu basic.
0: Basic
1: sekolah saya memang.
0: Tapi untuk bisnis ini sendiri tidak mengganggu jam berkegiatan lainnya sebagai ASN dan juga tugas, mungkin pekerjaan tugas selama ini, apakah ada momen yang bertabrakan? Contohnya nih Kak Hasnun, saat Idul Fitri atau Natal tuh kan pasti orderan banjir. Itu apakah pernah mengalami momen di mana aduh hektik nih di dapur segala macam, atau ada yang bantu maybe?
1: Memang ada yang membantu. Nah, itu tadi kembali ke manajemen waktu deh. Memang wajib.
0: Pintar-pintar
1: membuat agenda dan mengatur seteliti mungkin.
0: Seteliti mungkin.
1: Jadi jam sekian memang saya harus ke sana, jam sekian saya harus bikin apa, jam sekian saya harus karena dan diselipin dengan jam sekian saya harus menjemput anak.
0: Aduh, itu wajib. Tapi saya emes ya, Kak Hasnun tuh bisa membagikan waktu dengan beberapa job, tapi bisa untuk dijalankan bersamaan begitu. Itu apakah ada tipsnya untuk teman pro 2 anak muda nih kan, Kak Hasnun tahu kan, fokus satu maunya fokus saja. Kalau sudah tambah dengan side job ya, nanti fokusnya terbagi kurang apa ya? Bukan kurang maksimal begitu. Apakah ada tipsnya Kak Hasnun? Semangatnya mungkin.
1: Dijalani dengan bahagia saja sebenarnya.
0: Oke, intinya.
1: Dan itu kan kalau sudah passion tuh memang kita jalannya tuh enjoy
0: dengan sendirinya.
1: Ya, dengan sendirinya deh. Apalagi selalu tertanam di hati saya bahwa ini apa kesempatan kesempatan mengurus anak dengan bekerja itu tidak semua orang bisa rasakan.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu yang membuat tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Oke, bahagia dan
1: bahagia
0: enjoy
1: dan
0: dulu.
1: Iya.
0: Oke, intinya kita enjoy dulu.
1: Iya. Dan apa namanya? Saya membuat kue juga kan karena anak saya suka. Dan itu jadi semangat luar biasa.
0: Oh, iya, itu jadi alasan
1: Jadi alasan. Jadi alasan bahwa aduh, mereka suka. Terus membahagiakan pekerja saya juga.
0: Oke.
1: Ya, itu yang terutama juga.
0: Iya.
1: Karena dia butuh
0: rezeki,
1: dia.
0: Ya.
1: Iya, kita membagi rezeki ke orang itu kan luar biasa.
0: Keren ya Kak Hasnun. Kak Hasnun, ada orang yang mungkin ini kita misalkan saya ya contohnya saya buat kue tuh sorry ya, harus agak malu ya. Buat kue tuh gagal dulu baru berhasil. Kak Hasnun, apakah pernah melewati proses itu kayak gagal berkali-kali dulu baru berhasil?
1: Pernah.
0: Dan pernah, maksudnya rugi banget.
1: Pasti.
0: Itu pernah mengalami fase itu?
1: Pernah, dan human error itu pasti.
0: Iya, itu
1: pasti.
0: Bagaimana caranya Kak Hasnun? Jam terbang kan? Jam terbang intinya kan atau bagaimana?
1: Apa? Kalau gagal itu sebenarnya kecewa, apalagi ketika saat hektik, capek, dan dibayar dengan gagal, wah luar biasa itu kecewa. Tapi ya mau diapat, itu artinya berarti kita harus latihan lagi untuk bagusnya kan?
0: Kalo paling bisa. Susah Kak Hasnun untuk makanan yang dijual dalam Naradang ini, yang paling susah menurut kakak, apakah tidak sama semua? Apa catering mungkin itu ada tingkat kesulitannya beda-beda dengan baking sejauh ini?
1: Iya, kalau baking itu kan kita pre-order, jadi kita bisa atur lah. Oh, jam sekian mau diambil nih pesanan. Nah, kalau catering sebenarnya sama, cuma manajemen waktu tim ketika jam sekian harus diambil dan memasak untuk banyak orang kan tidak segampang yang kita pikirkan, dan itu harus hati-hati sekali.
0: Yang sulitnya tuh Kak Hasnun adalah kita masak dengan porsi yang banyak tapi rasanya harus tetap sama.
1: Iya, benar.
0: Itu saya rasa sulit juga.
1: Sangat
0: ya Kak Hasnun
1: sulit.
0: Ya. Oke,
1: baking juga demikian.
0: Iya,
1: kalau porsi
0: juga
1: banyak, takarannya salah, terus
0: nanti salah semua.
1: Mix and match-nya juga salah sedikit saja itu bisa merubah rasa.
0: Iya. Nah, ini yang penting juga ya. Nah, Kak Hasnun mungkin ada semacam apa ya? Jawaban atau mungkin menurut Kak Hasnun ini sendiri, anak-anak muda di Kota Ende ini kan sekarang tuh lagi gemar-gemarnya untuk berbisnis dan banyak juga yang bisnisnya tuh di F&B, entah itu baking, entah itu makanan berat ataupun juga minuman-minuman kekinian. Menurut Kakak Hasnun, kenapa anak muda tuh sekarang tertarik sama F&B ini sendiri Kakak?
1: F&B ini kan usaha yang sangat-sangat mudah diterima orang.
0: Oke.
1: Pertama kebutuhan. Terus gaya hidup,
0: lifestyle.
1: Iya, gaya hidup, lifestyle. Apalagi yang sekarang-sekarang yang kita istilahnya bilang apa namanya? Lagi tren ini.
0: Lagi viral.
1: Iya, benar, lagi viral, benar.
0: Lagi viral makanan ini.
1: Iya, dan kayaknya itu suatu apa ya? Kalau menurut saya sekarang itu viral itu menjadi acuan seseorang untuk jadi lebih dibilang gaul gitu. Oh, kalau saya sih yeah. Jadi otomatis akan dia berusaha, oh sudah saya mau beli ini. Nah nanti ketika bercerita, saya sudah coba gitu, dengan tidak sengaja kita sudah menaikkan angka penjualan dari UMKM juga. Itu
0: di
1: gitu.
0: Kota Ede ini iya. sendiri
1: iya.
0: Contohnya. Dan kalau seperti ini ke Haston case-nya, karena viral itu tadi, coba-coba tapi tidak terlalu paham marketing, tidak terlalu paham perputaran modal dan keuangannya. Ini apakah ada tips dari Kakak Hasno itu sendiri untuk anak muda, untuk mereka bisa lebih aware, bisa lebih tahu bisnis, bisa tapi harus dengan punya semacam pengetahuan itu, strategi itu. Apakah ada tipsnya dari Kakak Hasno?
1: Kalau masalah ini kita pasti berbicara tentang manajemen keuangan deh.
0: Iya.
1: Contoh saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelaku bisnis. Nah, uang itu yang kita tidak boleh samakan dan campur adukan.
0: Oke.
1: Jadi untuk uang bisnis kita buat manajemen sendiri.
0: Oh.
1: Gitu. Terus apa lagi? Konsisten, kerasa
0: yang kita tawarkan itu.
1: Iya, wajib konsisten. Oh, jadi okay. Ketika orang repeat order akan menaikkan di tingkat penjualan kita. Dan itu. Dan saya rasa kalau menurut pengalaman saya, ketika kita mencampur adukan keuangan, terutama keuangan, blunder jadinya.
0: Oh, susah untuk jalan bersamaan ya, maksudnya.
1: Benar.
0: Oke, ini bisa kita katakan susah-susah gampang ya berbisnis itu ya.
1: Sangat susah-susah gampang.
0: Iya, tapi kerennya konsisten itu yang tidak semua orang mampu, Kakak ya. Kita memang bisa berbisnis tapi tidak semua kita konsisten untuk berbisnis.
1: Konsisten itu pekerjaan berat.
0: Iya,
1: pekerjaan berat.
0: Iya ya.
1: Tidak semua orang bisa konsisten,
0: tapi mungkin kita bisa berbisnis.
1: Iya. Semua orang bisa jualan, apalagi dengan zaman sekarang yang
0: serba digital ini,
1: dibantu ya.
0: Beda di zaman dulu-dulu.
1: Intinya tuh sekarang niat untuk iklan saja sudah okay, begitu.
0: Bisa.
1: Tapi apa kamu konsisten tidak setelah itu yang menjadi tantangan.
0: Iya, itu jadi tantangan nih. Kakak Hasnun, selain segi rasa, kemudian manajemen keuangan, strateginya kepada pelayanan nih Kakak. Sekarang ini kan selain orang mau lihat tampilannya ataupun juga rasa, pelayanannya juga harus diutamakan. Benar. Strategi Kakak Hasnun dari segi pelayanan, saya itu pernah Kakak Hasnun beberapa kali, mungkin selain dari bisnis makanan, bisnis-bisnis yang lain, yang pelayanannya tuh saya rasa aduh sampai di hati, yang kayak kenapa sampai orang tuh kita nih mau beli atau kita mau menggunakan jasanya, kenapa pelayannya segitunya begitu Kak Hasnun. Apalagi kami anak muda ini langsung langsung saya tidak mau itu. Mungkin ada orang-orang yang mau mengerti, oh mungkin dia baru pertama kali buka bisnis, makanya pelayanannya mungkin masih proses belajar. Tapi kebanyakan anak muda tuh kan langsung yang dengan tweet mereka, dengan kata-kata mereka, akhirnya memposting itu di media sosial. Kan sekarang bebas ya Kak Hasnun ya. Ini kan apa ada trik atau semacam strategi dari Kakak biar pelayanannya tuh kita tuh tahu apa yang sebenarnya tuh kita butuhkan sebagai konsumen dan sebagai teman-teman pelaku usaha yang mau memberikan tuh seperti apa pelayanan, segi pelayanan dari berbisnis itu Kak Hasnun?
1: Kalau saya sih yang pertama adalah respon cepat.
0: Ramah.
1: Kalau ada kendala langsung beritahukan kepada pelanggan. Contoh kecil, saya terlambat karena begini. Maaf. Ya, apalagi kita pelaku usaha rumahan ini kan otomatis di rumah dengan segudang pekerjaan, kesibukan dan sebagainya. Intinya kita kabari ke pelanggan. Maaf, mungkin saya 1 jam lagi baru bisa antar, mungkin saya 1/2 jam lagi. Nah itu otomatis orang akan mengerti. Ya setidaknya memberitahu
0: ada komunikasi.
1: Iya, ada komunikasi dan itu wajib bagi saya, wajib itu.
0: Kak Hasnun pernah menghadapi konsumen yang sudah diberitahu tapi masih ngeyel atau kayak marah, kakak tidak bisa nih, dari awal sudah janji gini-gini gitu. Bagaimana caranya?
1: Pernah.
0: Okay.
1: Malah orderannya dikembalikan lagi.
0: Okay, itu saya tidak bisa Kak Hasnun. Saya langsung pikirannya, biar sudah kakak, biar tidak usah dengan kami lagi. Langsung down tuh kakak, kita langsung, aduh saya langsung tidak
1: pernah,
0: bisa begini.
1: Tapi pernah.
0: Bisa, akhirnya bagaimana itu ceritanya?
1: Ya sudah. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang tidak pernah tersisa di rumah. Artinya ketika ada yang membatalkan, ada saja orang yang mencari dan membeli.
0: Puji Tuhan ya.
1: Iya.
0: Bisa ya. Bisa laku ya. Semuanya.
1: Mengobati kekecewaan.
0: Kekecewaan. Rezeki gitu ya.
1: Ya.
0: Ya. Berarti kekuatan doa mungkin juga ya Kak Hasnun ya. Oke, Kakak kedepannya apakah ada semacam kita katakan harapan atau apakah ada mau buka tempat? Ini kan dari rumah ya, buka yeah. tempat di satu tempat di Kota Ede ini. Atau ada menu-menu yang Kakak mau jual di Naradayang ini sendiri? Ada menu lain? Atau mungkin kayak birthday cake Kakak, apa ada ide seperti itu?
1: Sebenarnya untuk birthday cake itu memang dari awal saya buka tuh saya jualan itu juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma karena sibuk,
0: yeah.
1: jadi karena membuat birthday cake itu kan sulit ya.
0: Apalagi tampilan kan, iya. birthday cake itu lebih ke tampilan.
1: Terus butuh waktu yang banyak, okay. ketelitian. Nah akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjual itu. Kecuali cake yang langsung dibakar jadi jual. Tanpa okay. ada proses selanjutnya. Ya. Untuk kedepannya tuh yeah. memang terpikirkan untuk membuka outlet atau yang lebih besar lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ya dengan berjalannya waktu, semoga selesai studi.
0: Amin.
1: Atau setelah suami juga selesai studinya, mungkin bisa terpikirkan gitu.
0: Untuk mencoba ya. Menu lain.
1: Menu lain.
0: Oke. Ya. Untuk tempatnya Kakak, apakah kepikiran mungkin saat ini di rumah, tapi siapa tahu ada rezeki ya Kakak ya untuk buka outlet di ya. Kota Ende ini? Adakah?
1: Ada. Oke. Okay. Ada sekali deh.
0: Ada harapan untuk
1: ada harapan ya. Untuk begitu.
0: Oke,
1: ada.
0: Kita bantu doakan ya Kakak Hasnun ya. Kakak Hasnun terakhir ya, pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi sama waktu. Kakak Hasnun boleh berikan semangat ataupun pesan-pesan buat anak muda saat ini yang bingung. Mereka lagi di fase bingung, resah, khawatir, modalnya sedikit, pengen coba usaha dan juga modalnya ada tapi usaha apa, bingung mau mulai dari mana. Apakah ada pesan buat mereka yang ragu dan bingung untuk memulai usaha di Kota Ende ini Kakak, silakan.
1: Untuk anak muda, yang pertama itu adalah berani. Berani menjual, insya Allah ada yang membeli. Kalau saya selalu berpegang prinsip begitu. Terus yang kedua, jangan takut gagal. Gagal adalah latihan untuk jadi lebih baik lagi. Apalagi soal bisnis. Terus yang ketiga, manfaatkan media sosial yang ada.
0: Media sosialnya.
1: Media sosial ini sangat-sangat membantu kita untuk berkembang. Dengan media sosial orang bisa tahu kita. Dan yang paling terakhir, jaga konsisten untuk membuat produk yang kita jual. Repeat order itu lebih bahagia daripada viral. Menurut saya
0: repeat order lebih bahagia daripada viral sesaat.
1: Iya.
0: Viral sesaat. Benar. Nah ini bisa jadi catatan buat anak-anak muda. Kita kan darah panas ya Kakak. Coba ini kita rasa aduh tidak terlalu mendapatkan cuan. Coba lagi yang
1: coba lagi.
0: Tidak konsisten. Sebenarnya berbisnis itu selain mendatangkan cuan tuh bonus ya Kakak ya. Kalau kita bisa pikir cuan tuh adalah bonus. Tapi intinya kita bahagia dulu dan niat dulu.
1: Benar.
0: Itu dulu pertama. Baru mendatangkan rezeki dan cuan.
1: Iya.
0: Oke, keren ya Kakak ya pembahasan kita di siang ini. Semoga ini bisa menginspirasi Kakak Hasnun ya buat teman Pro 2. Dan mungkin dari obrolan kita sekaligus Kakak Hasnun boleh closingnya promosi. Promosi jualan Kakak bisa dapatkan di mana? Atau mungkin kalau tidak bisa di sosial media, mungkin bisa langsung datang kemana gitu alamatnya promosi.
1: Untuk produk saya biasa saya iklankan di Facebook atas nama Hasnun Jamal, di IG Naradayang Cake, dan WA itu pribadi. Ketika saya, di Facebook pasti orang akan menanyakan nomor WA.
0: Oke. Kak Hasnun, sorry ada tambahan mungkin setiap hari apa dibuka atau ordernya tuh Sabtu Minggu tidak atau bagaimana?
1: Hari Minggu tidak.
0: Hari Minggu tidak. Senin sama Sabtu.
1: Iya.
0: Gas.
1: Karena hari Senin sampai Sabtu ada yang bantu.
0: Okay.
1: Hari Minggu otomatis libur.
0: Hari Minggu istirahat.
1: Waktunya anak-anak.
0: Waktunya untuk anak-anak. Terima kasih banyak Kakak Hasnun obrolan kita di pagi hari ini. Jadi buat teman Pro 2 itu dia obrolan kita bersama Kakak Hasnun, owner dari Naradayang Cake. Siapa tahu bisa menginspirasi kamu untuk berbuka bisnis F&B di Kota Ende ini sendiri. Kita masih menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, stay tune terus sama Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Teman terbaik.

Setelah kita seru-seruan di Muda Kreatif membahas tentang UMKM, kita beralih dulu ke sebuah lagu teman Pro 2. Terus kamu ajak kamu untuk mendengarkan lagu dari Gubuk Derita, judulnya Perm Selatan. For your information, Gubuk Derita @official_gubukderita ini adalah salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan, Perempuan Selatan. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik ya dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae, rap, dan Gubuk Derita itu berhasil bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Alright, langsung saja ini dia Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Welcome to Spot Corner. Teman Pro 2, sambil kamu makan siang, kita kasih kamu informasi dari gudangnya olahraga, dilansir dari rri.co.id. Ada gelandang Manchester United Bruno Fernandes, best ganteng parah nih, masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026. Sudah ganteng, pemain terbaik, skillnya tidak diragukan lagi ya teman Pro 2. Jadi pemain asal Portugal ini dinilai tampil konsisten sepanjang musim melalui kontribusi gol, assist serta perannya sebagai kapten tim di lini tengah. Penggemar sepak bola kini bisa memberikan suara yang melalui platform resminya Premier League untuk mendukung kandidat favorite Camille. Jadi pemenang penghargaan itu akan diumumkan pada akhir musim setelah proses voting penggemar dan penilaian panel ahli selesai dilakukan. Sementara itu Bruno Fernandes, kok Bruno Major ya, itu kan penyanyi. Bruno Fernandes juga memimpin jajak pendapat pemain favorit penggemar musim ini digelar di Sky Sports. Ya, unggul jauh dalam perolehan suara dibanding para pesaingnya. Nama lain adalah Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest serta Igo Thiago dari Bradford. Pengumuman pemain terbaik Liga Inggris musim 2025 itu dijadwalkan berlangsung pada akhir musim melalui acara gala PFA Awards di London.

0: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spot Corner, dengan sejarah baru akhirnya tercipta di dunia olahraga Indonesia, khususnya dari voli. Teman Pro 2 Klub Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi ini sukses mengukir prestasi mereka dengan menjuarai AFC Champions Liga di 2026 ini, sekaligus menjadi klub Indonesia pertama yang meraih gelar juara di level Asia. Berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman dari Bayangkari Jakarta Presisi ini, karena keren ya, bayangkan saya teman Pro 2, mereka tuh jadi klub Indonesia pertama yang meraih gelar juara di level Asia. Best, ini keren, karena turnamen bergengsi yang digelar di Gor Terpadu Pontianak Kalimantan ini dilaksanakan di tanggal 13 sampai 17 kemarin, karena diikuti oleh 8 klub elit terbaik dan Indonesia menjadi salah satu pemenangnya. Wah, keren. Tapi nih ya teman Pro 2, keberhasilan ini tuh tidak lepas dari performanya mereka. Ada Nomori Keita yang tampil konsisten, juga dinobatkan sebagai Most Valuable Player atau MVP. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengirimkan 2 wakil nih untuk ajang ini. Ada Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya. Jadi Garuda Jaya itu merupakan tim penyembangan yang difokuskan untuk membina pemain muda nasional U21 biar mendapat pengalaman di level yang profesional. Tapi meskipun Garuda Jaya harus tersingkirkan lebih awal, keikutsertaan mereka tuh jadi bagian yang penting ya pastinya ya untuk pembinaan jangka panjang voli di Indonesia. Jadi itulah, turnamen ini akan mempertemukan klub-klub terbaik dari seluruh dunia. Dan keberhasilan Bayangkara ini juga menandai sejarah baru kan, karena untuk pertama kalinya negara kita berhasil mengirimkan wakil untuk ke ajang bergengsi tingkat dunia, teman Pro 2. Tidak lagi tingkat nasional, tidak lagi tingkat Asia, melainkan ke kancah internasional.

Mam Pro 2 masih di Santai Siang menemani kamu bareng Priska sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah seru-seruan di Spot Corner, informasi olahraga sudah Priska hadirkan spesial buat kamu. Spesialnya karet 2 buat Mam Pro 2. Chill lah. Dan nanti kita akan beralih ke showbiz ya, informasi dari dunia hiburan, dari dunia tanah air, dari perfilman, dari band, dari musisi akan kita hadirkan buat kamu spesial selama 1 jam ke depan. Buat kamu yang sudah makan siang, jangan ngantuk ya, karena masih panjang perjalanan kita di hari Senin ini tuh. Biasanya kan hari yang produktif, hari dimana segala energi kita berikan untuk hari Senin ini, mengawali hari Senin yang hektik ketika selesai long weekend kemarin. Oke deh teman Pro 2, semangat terus ya. Semangat selalu menjalani hari kamu dan teruslah menjadi orang yang baik, karena menjadi orang yang baik itu tidak ada ruginya kok teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sekarang, mari menari bersama.

Oke teman Pro 2, selamat datang di Showbiz. Informasi hiburan pertama sudah siapkan buat kamu spesial dari Lomba Sihir yang rilis teaser melompat lebih tinggi. Fans tuh histeris, sekarang ini fans lagi sangat histeris ya. Fansnya Lomba Sihir, maksudnya bukan fans yang lain. Band Lomba Sihir ini tampil siap untuk menghadirkan kejutan baru ya untuk penikmat musik tanah air. Karena grup ini terlihat mereka ulang lagu membawakan lagu legendaris melompat lebih tingginya Sail on Seven, dan langsung membuat fans tuh heboh di media sosial. Bayangkan seberani itu mereka membawakan legendaris, lagu legendaris dari Sail on Seven, tapi dengan feel-nya mereka dan berhasil. Ini keren teman Pro 2. Jadi melalui akun Instagram resminya Lomba Sihir, mereka merilis teaser pendek dari hasil reka ulang lagu melompat lebih tinggi. Dan dalam unggahan ini mereka ada buat caption, katanya melompat lebih tinggi 22 Mei 2026 adalah pro dan kontra sebagai fans dari Lomba Sihir dan fans dari Sail on Seven. Cuplikan ini langsung memancing rasa penasarannya publik, dan banyak netizen juga mengaku tidak sabar menantikan versi terbaru dari lagu ikonik ini yang melekat di hati penikmat musik Indonesia. Sail on Seven tuh susah teman Pro 2, saya sampai sekarang tuh belum menemukan feel orang yang cover lagu Sail on Seven dan bisa se-hype mereka. Tidak ada yang bisa menandingi. Mungkin ada yang bisa membawanya dengan bagus, tetapi menurut saya pribadi belum ada yang sampai di posisi melebihi keviralan dan kehypan Duta dan kawan-kawan. Karena memang mereka legendnya Indonesia. Selain Slang ada Sail on Seven, mereka sebagai legendnya Indonesia juga The Changcuters. Itu juga ya teman Pro 2, mereka adalah band-band keren, band-band dengan lagu-lagu yang keren juga teman Pro 2. Dan akhirnya Lomba Sihir membawakan lagu dari Sail on Seven ini, yang mana orang-orang tuh antusias mau lihat, mau nonton, dan banyak juga yang penasaran seperti apa mereka membawakan lagu melompat lebih tinggi, yang mana dari intronya saja orang sudah tahu Sail on Seven. Tapi kalau dari Lomba Sihir seperti apa ya teman-teman Pro 2, nanti boleh kalian searching ya dengan lagunya Sail on Seven. Tapi kita hadirkan Lomba Sihir dengan lagu Ribuan Memori.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Musisi ya teman Pro 2, soal musisi tanah air lomba sihir. Dan sekarang kita beralih dulu ke musisi internasional, sorry, ada The Weeknd yang akan menyapa para penggemar di Indonesia nih. Dicatat waktunya karena akan menggelar konser mega bintang After Hall Till Dawn Stadium Tour di Jakarta di bulan September nanti. Teman Pro 2 ini tuh akan jadi penampilan tunggal perdananya The Weeknd Indonesia. Ini baru pertama kali, dan setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project di Bali ya Teman Pro 2, Jakarta terpilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tour ini setelah mereka akan membuat penampilan pembukanya tuh di Tokyo. Baru ke Jakarta Teman Pro 2. Terakhir tuh di Bali 2018, dan ini mau konser lagi di Jakarta. Nah nih pasti ya harga tiketnya juga lumayan ya, Lumi sekitar 8.700.000 rupiah, ada juga yang mencapai 12.700.000 rupiah tuh Teman Pro 2, sesuai sama cap-capnya ultimate VIP package itu ya, mencakup tiket-tiketnya itu. Jadi boleh kalau kamu mau searching, mau tahu ternyata akan diadakan konser ini di Jakarta dan di bulan September Teman Pro 2. Ini buat fans-fansnya atau kamu random saja pengen nonton konser, boleh sih, silakan Teman Pro 2 dengan harga tiket yang sudah saya beritahukan tadi. Jadi untuk memeriahkan konser The Weeknd di Jakarta, ada beberapa DJ, asik, DJ asal Jepang. Ada juga beberapa musisi yang memeriahkan konser ini. After Hall Till Dawn Stadium Tour ini menandai kesempatan terakhir bagi fans untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler ini secara langsung, ketemu sama The Weeknd, merayakan trilogi album mereka yang sukses sekaligus disanjung. Ada After House, ada Dawn FM, dan Hurry Up Tomorrow.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik.

Dari dunia perfilman, ada film yang saat ini happening dan sangat amat menjadi viral teman Pro 2, karena film ini tembus 300 ribu penonton dalam 3 hari saja. Film dari film dari Baim Wong ini memberikan reaksi yang positif, khususnya dalam perfilman Indonesia. Film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja ini menjadi film terlaris ya di beberapa pekan terakhir ini. Film Semua Akan Baik-Baik Saja karya Baim Wong ini terbilang mentereng ya teman Pro 2, mentereng. Hari pertama penayangan film yang dibintangi oleh Reza Rahardian, juga Christine Hakim, ini mendulang sekitar 79 ribu penonton. Naik lagi hari ketiga itu langsung ngegas di 300 ribu penonton. Bayangkan saja. Baim Wong juga mengapresiasi seorang aktor dengan Down Syndrome, ada Kak Alim, yang tampil meyakinkan dalam Semua Akan Baik-Baik Saja ini. Tidak ada yang dibuat-buat, semuanya tulus, dan rasa marah, sedih, bahagia ini yang menjadi ikonnya film Semua Akan Baik-Baik Saja ini teman Pro 2 ternyata. For the information, kalau kamu belum tahu dan kamu pengen tahu seperti apa ya film ini Semua Akan Baik-Baik Saja, jadi dipenuhi dengan konflik, ada kasih sayang, spotlightnya tuh lebih ke keluarga, tentang kehidupan berkeluarga, ada perjuangan, pengorbanan, dan kehilangan orang, kehilangan sesuatu ketika semuanya tuh akhirnya menjauh. Jadi Semua Akan Baik-Baik Saja ini mengingatkan bahwa masyarakat, bahwa rumah dan keluarga tuh adalah tempat yang paling penting di atas segalanya begitu. Jadi sangat membekas di hati para penonton, karena film ini tuh relate sama kehidupan kita semua teman Pro 2 yang mempunyai keluarga begitu. Banyak juga penonton yang menangis sepanjang film, sampai juga terbawa suasana nih, dan tidak sedikit pula yang langsung menghubungi orang tua mereka, meminta maaf kepada saudara, bahkan kembali menjalin komunikasi dengan keluarga yang jauh, yang karena satu dan dua lain hal membuat mereka berjauhan. Gara-gara film ini mereka akhirnya berbaikan lagi teman Pro 2.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Dari Justin Bieber, sorry, saya juga mau mengucapkan sorry ya teman produser, karena saya harus mengakhiri santai siang untuk edisi hari Senin ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena kamu akan ditemani oleh RJ Dodi dan juga RJ Frankie sampai di jam 7 malam nanti. Buat teman produser yang sudah request lagu, sudah salam-salam di produser hitlist, thank you banyak. Buat teman produser yang belum berkesempatan gabung, bisa gabung lagi nanti ya di produser hitlist edisi selanjutnya. Priska mau pulang tidur ya, aduh ini alamnya sangat membantu saya untuk tidur nyenyak. Siapa ya yang datang di studio sore hari ini? Oke, kita tutup dengan lagu dari Mas Do, Inilah Jalannya.

Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro2. RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di sore hari ini ya, di sore ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, KM Dharma Rucita sandar aman di Maumere, ratusan penumpang tiba dengan selamat. Yes, KM Dharma Rucita yang ke-7 ya, sandar di Pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, Senin 18 Mei 2026. Kedatangan kapal penumpang rute Surabaya Labuan Bajo Maumere tersebut mendapat pengamanan aparat gabungan guna memastikan aktivitas bongkar muat berjalan aman dan tertib. Di informasi kedua, program Gemilang diluncurkan di Manggarai Timur, fokus tekan angka stunting. Dikutip dari rri.co.id, peluncuran program gerakan cegah stunting demi generasi cemerlang di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Senin 18 Mei 2026. Program kolaborasi Bayan Peduli, Dr. Ser, dan pemerintah daerah tersebut difokuskan pada penguatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka stunting. Dan di informasi terakhir, Bupati Sika apresiasi siaran langsung Piala Dunia di RRI. Dilansir dari rri.co.id, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada RRI yang telah memperoleh lisensi menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan dunia penyiaran nasional yang semakin adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai kehadiran siaran langsung Piala Dunia melalui radio menjadi bentuk transformasi penyiaran yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Kehadiran layanan tersebut dinilai membuka akses hiburan dan informasi olahraga bagi masyarakat yang selama ini terbatas menikmati tayangan pertandingan secara langsung. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda, kiri kanan.

Oke, teman Prodo ya. Aduh my god, dengan cuaca ini tidak terlalu bersahabat, tapi Frankie kembali ya mengudara bersama kamu di sore hari ini dan tentunya bareng Dodi ya teman Prodo. So, kita akan melewati beberapa program spesial di sore hari ini dan tentunya akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan membacakan informasi-informasi di Florestation ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke teman Brodo ya, masih di Floration di sore hari ini dan tentunya masih bareng Frankie dan juga partner aku ada Dodi Riti ya teman Brodo dia. Dan di Floration kali ini teman Brodo kami mau membagi informasi yang luar biasa nih.
1: Oke teman Brodo, tentunya informasi yang lagi trending ya, yang lagi happening teman-teman Brodo. Dan ini kita kutipnya melalui laman resmi kami di rri.co.id atau KBRN deh teman Brodo. Nah teman Pro 2, anak muda Flores Timur mulai didorong masuk pertanian modern. Nah pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mengajak generasi muda melihat sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di tengah perkembangan teknologi pertanian modern. Langkah itu dilakukan untuk mendorong lahirnya petani muda yang mampu mengembangkan pertanian secara kreatif dan produktif. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, kepada RRI pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan anak muda tidak harus terpaku pada cita-cita menjadi pegawai negeri, polisi, tentara maupun pegawai bank. Menurutnya, sektor pertanian juga dapat memberikan kehidupan yang layak apabila dikelola secara serius dan mengikuti perkembangan teknologi. Ia menilai pola pikir generasi muda terhadap pertanian perlu mulai berubah. Pertanian saat ini dinilai memiliki prospek besar karena didukung sebagai inovasi dan teknologi yang memudahkan proses produksi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Oke, back to Flores Season ya teman Pro 2 ya. Updatean informasi untuk kamu-kamu semua ya teman Pro 2.
1: Next informasi apa lagi nih Frankie?
0: Yes, ini ada informasi di dunia pendidikan ya. Metode gasing diterapkan untuk tingkatkan numerasi siswa di SIKA. Pemerintah Kabupaten SIKA mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa pada tahun 2026. Nah, langkah itu dilakukan setelah hasil rapor pendidikan menunjukkan penurunan di sejumlah indikator pembelajaran. Dikutip dari rri.co.id ini, PLT Kepala Dinas PKO Kabupaten SIKA, Patricius Federico, mengatakan persoalan kualitas pendidikan kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah selain pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Patricius, pihaknya telah membangun komitmen bersama seluruh kepala sekolah pada momentum Hari Pendidikan Nasional untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa hingga mencapai kategori baik pada 2026. Nah, komitmen tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala sekolah di Kabupaten SIKA. Pemerintah daerah juga mulai memperkuat kapasitas guru dan metode pembelajaran di setiap satuan pendidikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua, thank you untuk kalian semua yang sudah ikuti bersama di Floor Session ya. Kita ingatkan di jam 4.30 ya, 16.30 nanti akan ada obrolan di Genpres Generasi Prestasi.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
0: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu dan tentunya ya masih di Genpres Generasi Prestasi. Dan di sore hari ini ya kita akan menghadirkan siswi yang berprestasi ya.
1: Ya dari Kabupaten Ngada ya.
0: Iya yes, benar sekali.
1: Mereka ya. Ini menyabet juara satu tarik kreasi ajang FLS 3N ya. Mm-hmm. Kabupaten Ngada teman Pro 2. Nah ada Bergita Veronica Diu dan juga Olivia Yulianti Emu teman Pro 2. Kita akan ngobrol terkait topik kita teman Pro 2, inspirasi generasi muda melalui tari kreasi.
0: Yes.

sempat heboh di media sosial jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Oke, okay, teman berdua ya, itu dia tadi Taylor Swift dengan Shake It Off. Oh my God, lagu yang lain. Emang tidak termakan waktu ya, dia selalu enak didengar, bikin kita shake it off nih teman berdua. Dan tentunya kita masih di generasi prestasi ya. Tadi kami mengalami sedikit kendala ya teman berdua, tapi kami akan berusaha menghubungi kembali narasumber. Dan kamu nanti ya bisa join juga di 082147650422 ya teman pro 2. Dan yes, di sore hari ini di Genpres ya teman pro 2 ya. Untuk teman pro 2, jika kamu ya mempunyai prestasi yang mau berbagi dengan sesama, silakan WhatsApp ke kita, nanti kita atur waktunya biar kapan kita ketemunya ya. Karena Genpres itu hadir setiap hari ya, mulai dari hari.
1: Betul sekali teman pro 2 ya. Di setiap hari ya, Senin sampai Jumat
0: di jam yang sama tentunya, di jam 16 lewat 30 menit teman pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan setelah sekian usaha yang kami lakukan, kami kembali terhubung ya dengan adik-adik, dengan teman-teman dari SMK Wahdurogan nih, teman Pro 2 ya. Terima kasih sudah berkesempatan. Nah, ini kita dibatasi waktu ya, teman Pro 2 ya. Mungkin langsung saja kita menyapa narasumber kita di sore hari ini di Generasi Prestasi.
1: Oke, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini dengan siapa saja nih? Dengan siapa saja?
1: Boleh perkenalan dulu, silakan. Namanya siapa saja?
2: Perkenalkan nama saya Uja Yulian Demo, biasa disapa Uya.
0: Oke, ini mungkin tadi terlalu jauh ya, suaranya kurang kedengaran ya, teman Pro 2 ya. Tapi ini mereka ini adalah juara kemarin ya, FLS3N se-Kabupaten Ngara di bagian tari kreasinya nih. Nah, langsung saja nih kita cerita-cerita di sore hari ini. Dodi, ada penasaran?
1: Saya penasaran sekali ya terkait prestasi mereka ini. Nah, ini sebelumnya pertama-tama kami ucapkan selamat untuk pencapaian luar biasa ya untuk kalian berdua yang meraih juara satu tari kreasi ya pada ajang FLS 3N tingkat Kabupaten Ngada. Bagaimana perasaan kalian saat nama kalian berdua itu diumumkan sebagai juara satu tari kreasi di FLS 3N Kabupaten Ngada 2026 nih.
0: Oke, apakah terdengar pertanyaannya? Bagaimana perasaan kamu setelah menjuarai lomba tari kreasi kemarin?
2: Perasaan kami sangat senang.
0: Oke.
2: Bisa membawa nama Semansa Gosek ke tingkat kabupaten, apalagi sekarang bisa sampai menuju ke tingkat provinsi.
0: Oke, ini mungkin karena posisi kameranya
1: iya,
0: terlalu
1: suaranya
0: jauh ya,
1: tidak jadi terdengar dengan jelas ini.
0: Mungkin lebih dekat lagi biar suaranya agak jelas.
1: Iya, dekat dengan kamera aja, dekat dengan kamera. Boleh duduknya itu lebih dekat ke tampilan kamera di depan.
0: Biar pakai agak dekat sama mereka, Kai.

0: Oke teman Prodo ya, kita kembali terhubung dengan adik-adik kita ini ya. Tadi mereka mengatakan bahwa mereka tuh rasanya senang sekali, bangga bisa mewakili teman-teman dari Kabupaten Ngada nanti yang akan bertanding di tingkat provinsi. Nah, persiapan berapa lama kemarin adik pas mengikuti lomba kemarin?
1: Persiapannya sekitar 1 bulan lebih dalam proses latihan.
0: Oke, okay, teman Pro 2 ya, kayaknya kita mengalami sedikit gangguan jaringan ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kami akan berusaha menghubungi kembali teman-teman di SMK Watu Roka ya teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Aduh guys, jangan marah ya teman Pro 2. Tadi kita sudah terhubung dengan adik-adik teman-teman dari SMA Golewa ya teman Pro 2, Golewa Selatan ya. Tapi kita mengalami sedikit kendala ya, gangguan jaringan juga.
1: Oke, makanya untuk obrolan kali ini masih bersama mereka ya, teman yang meraih juara 1 tarik kreasi. Tapi obrolannya kita tunda minggu depan.
0: Iya, yes, benar sekali teman Pro 2. Nanti kita akan berusaha menghubungi kembali biar kita bisa dapatkan informasi-informasi dari mereka ya teman Pro 2. So kita akan next ke info viral ya. So nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kami siapkan di 92,2 FM teman terbaik kamu.

kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasiku inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

juga partner saya di sore hari ini. Ada siapa di sana? Kayaknya lagi ngantuk ya teman-teman berdua ya. Ada Dodi dan tentunya ya. Dan kita sudah masuk di info viral di sore hari ini ya teman-teman berdua ya. Kami akan memberikan berbagai macam informasi viral yang terjadi di luar sana dan tentunya informasi-informasi yang terpercaya teman-teman berdua. Mau tahu apa yang terjadi di luar sana dan kamu kepo banget? Nah, pantau terus ya info viral. Karena di jam 17 sampai dengan jam 18 ya kami akan menghadirkan informasi-informasi viral. So, stay tune terus.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Info Viral di sore hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu informasi yang mau Frankie sampaikan di sore hari ini nih teman Pro 2. Dan ini patut diapresiasi ya, viral sekelompok murid SMP berani adang motor di trotoar, langsung jadi sorotan netizen. Yes, sebuah aksi kelompok murid SMP mendadak viral di media sosial setelah terekam mengadang pengendara motor yang nekat naik ke trotoar. Nah, aksi tersebut menuai perhatian publik karena dianggap sebagai bentuk teguran langsung terhadap pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di ruang pejalan kaki. Nah, dilansir dari suara.com nih, dalam video yang beredar, para murid SMP itu terlihat berjalan berkelompok sambil berteriak meminta para pengendara motor untuk turun dari trotoar. Dengan suara lantang, mereka terus mengingatkan agar pengendara tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Nah, aksi spontan para pelajar ini sontak menarik perhatian seorang penumpang yang merekam kejadian tersebut. Ia bahkan terlihat memberikan dukungan atas tindakan yang dilakukan oleh para murid SMP itu ya teman Pro 2. Tidak hanya merekam, perempuan tersebut juga melontarkan sindiran keras kepada para pengendara motor yang melanggar aturan. Dalam rekamannya, ia menyebutkan komentar bernada emosional terhadap para pengendara yang dianggap tidak tertib ya teman Pro 2. Ini bukan masalah baru ya, kayaknya ini terjadi hampir tiap hari. Orang buru-buru ya, pengen cepat sampai di tujuan, tapi dengan melanggar lalu lintas ya, dengan melintasi jalur trotoar yang semestinya itu tuh spesial untuk pejalan kaki ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tidak boleh seperti itu ya. Kalau memang mau sampai tepat waktu, berangkatnya lebih cepat ya teman Pro 2.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, tentunya kita masih di Info Viral. Nah, ini ada satu informasi yang mau Franky bagikan ya, teman Pro 2. Minat warga Indonesia tuh sama musik K-pop tuh menurun ya, tergeser karya musisi lokal. Yes, musisi lokal tetap menjadi pilihan utama di kalangan penggemar musik Indonesia ya, dengan 74% jawaban bergabung dengan basis penggemar seniman lokal, jauh di depan K-pop dengan 40%. Menurut survei Jackpot ya, studi ini juga menyoroti bagaimana komunitas musik terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang meningkat di Indonesia. Nah, walaupun K-pop masih mendominasi di kalangan Gen Z dan penggemar wanita, musisi Indonesia membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan terkuat dengan penonton lokal. Survei ini mencerminkan bagaimana selera musik Indonesia yang beragam telah menjadi selera ya, teman Pro 2, sekaligus menyeimbangkan tren global dengan dukungan yang kuat untuk bakat lokal. Ya, yang seperti kita tahu bahwa musisi-musisi lokal tuh menampilkan karya-karya yang tidak kalah bagus ya. Kita sebut saja ada Silat Owen Up yang sampai mendapatkan kurang lebih 5 juta viewers ya di YouTube, dan tentunya banyak lagi penghargaan-penghargaan lain, sampai konser di Jepang juga, teman Pro 2. Dan itu bagaimana musisi lokal itu berani berkarya dengan bagus dan bisa bersedaya saing dengan musisi-musisi dari luar negeri ya, teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 ya, biar untuk menunggu seruan azan maghrib, kita berikan lagu-lagu religi ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Now. Bangun. Sahur bangun.
3: Bentar, gue juga bangun.
2: Bapak datang.
4: Alhamdulillah, hari ini kita sahur. Dek, Fajar mana, Dek?
3: Fajar? Ada nggak lihat tuh dari kemarin? Dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
2: Abang udah coba ketok pintunya, cuma nggak ada jawaban, Pak.
4: Udah. Aku bangunin aja. Jar. Fajar. Bangun, Jar.
3: Ya.

Dengan produser saat ini waktu menunjukkan pukul 17.44 menit, saatnya RRI mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

Playlist untuk teman-teman Produa ya, ya religi nih teman Produa ya, spesial untuk teman-teman yang beragama muslim nih. Kalau sesudah seruan azan maghrib, enaknya ditemani dengan playlist-playlist religi teman Produa. Dan kita kembali lagi ya, dan tentunya di acara apa, acara TKP ya teman Produa, titik kumpul nih. Dan kita akan membahas apa di malam hari ini ya, kita akan membahas tentang fenomena-fenomena anak muda ya teman Produa ya, lipstick effect. Mungkin teman Produa belum mendengar istilah ini ya teman Produa. Di mana anak muda zaman sekarang tuh ketika mereka tidak bisa membeli sesuatu yang kebutuhan mereka, contohnya investasi untuk rumah, mobil, maka mereka akan mencari kesenangan untuk membeli barang lain seperti nongkrong di kafe, katanya sih self reward ya, tapi ini merupakan kondisi ekonomi yang mungkin yang dialami oleh anak-anak muda ya, bagaimana mereka susah tuh untuk menjangkau, menyicil rumah dan lain sebagainya, tapi mereka tuh senang menghabiskan uang untuk hal-hal yang ya sekunder lah tentunya, ya nongkrong di kafe, beli hal-hal yang belum berguna tentunya teman Produa. Dan mungkin teman-teman Produa punya pendapat yang berbeda, silakan ya join di 082147650422.

0: ya. Benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma.
1: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Rigo ya teman berdua dengan Vampire. Yes, menemani kita di sore hari ini dan tentunya masih bareng Frankie dan juga Dodi ya teman berdua. Dan kita masih membahas tadi ya tentang lipstick effect nih teman berdua. Yes, dan uniknya ya, hal seperti ini ya bukan cuma terjadi pada satu dua orang ya. Banyak anak muda sekarang tuh melakukan hal yang sama. Karena di tengah tekanan hidup, tugas kuliah, pekerjaan, target masa depan, overthinking, capek mental, beban pekerjaan sampai drama kehidupan sehari-hari ya, kadang bisa membeli sesuatu yang kecil saja itu bisa jadi bentuk self reward atau hiburan sederhana buat diri sendiri. Ya ini kita tahu ya bahwa self reward itu penting juga, tapi di sisi lain hal itu terjadi karena memang kita tidak bisa membeli hal-hal yang besar ya dalam program. Yes, apakah lipstick effect ini memang bentuk self care atau self reward atau self reward yang wajar atau gimana nih teman produa? Menurut teman produa mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan join ya. Atau sebenarnya ini cuman sedang mencari pelarian sesaat atau karena memang lagi stres, tekanan ya, tekanan hidup yang banyak ini ya teman produa. Yes, itu dia ya, bagaimana kita bisa membeli hal kecil tuh biar bisa mengobati rasa penasaran dalam diri kita ya teman produa. Jadi kayaknya terjadi di semua kalangan nih teman produa ya.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik.

0: Ya. Lagu apa tadi?
1: Lagunya Aisyah dengan Legenda Teman Pro 2. Dan kita balik lagi ya ke TKP, dan tentunya kita masih membahas sesuatu yang menarik perhatian ya. Tadi kita berbicara tentang bagaimana anak muda sekarang tuh tidak bisa membeli rumah, tidak bisa membeli mobil, tapi bisa membeli hal-hal kecil ya. Contohnya
0: iPhone.
1: Bisa juga cicil.
0: Motor.
1: Ya, motor bisa ya Teman Pro 2. Atau sekedar jajan-jajan di coffee shop. Nah, ini menggambarkan tentang fenomena-fenomena lipstick effect nih Teman Pro 2. Yes, jadi di mana jika kita tidak bisa membeli hal-hal besar, ya kita cukup bisa membeli hal-hal yang sederhana, yang kecil, biar bisa membahagiakan diri kita.
0: Iya, dulu berpikir ke hal yang besar, kalau hal kecil sudah membahagiakan, kenapa harus cari yang besar?
1: Enak. Tapi kadang hal-hal kecil ini bukan hal-hal yang istilahnya benar-benar dibutuhkan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Gen Z, milenial itu di zaman sekarang itu kita berbicara soal mempunyai rumah sangat susah, mempunyai mobil apalagi. Nah, hal-hal yang urgen seperti ini biasanya susah didapatkan. Makanya pelariannya ke hal-hal yang kecil tadi, yang ngekos tapi mewah dengan budget yang seadanya, tapi membuat diri itu bahagia Teman Pro 2. Jadi ini seru sekali ya. Kamu tim yang mana nih? Yes Teman Pro 2 ya. Itu dia tadi beberapa informasi yang kita sampaikan. So kami berdua masih menemani kamu sampai di pukul 19. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, teman berdua. Wow.
1: Akhirnya ya, kita tiba di penghujung acara teman Pro 2.
0: Iya, yes, benar sekali ya. Dan
1: terima kasih.
0: Terima kasih ya. Dan kamu nanti akan ditemani oleh siapa ya malam ya?
1: Trinitas kayaknya.
0: Iya teman, pokoknya adalah teman Pro 2 ya.
1: Ya yang, kejutan buat kalian semua, yes. Siapa yang menyiarin nanti malam, ya ikuti keseruan jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Dan malam. Akhirnya kami harus pamit undur diri, saya Frankie.
1: Dan saya undur diri di teman Pro 2.
0: Pamit, bye-bye.

0: capeknya. Benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Informasi pertama perempuan Pro 2 berasal dari pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia di Puskesmas Kota Ende yang menemukan kasus diabetes mellitus dan hipertensi. Ini masih mendominasi penyakit tidak menular pada warga lanjut usia. Temuan itu muncul dalam kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026 yang menyasar puluhan lansia di Kota Ende. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Mautapaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak pada Senin 18 Mei hari ini. Untuk kegiatan itu menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami kelompok usia lanjut teman Pro 2. Dan selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas kesehatan juga melakukan screening katarak terhadap seluruh peserta lansia. Informasi menarik lainnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada terus memperkuat pelayanan keagamaan yang menyentuh langsung masyarakat melalui pembinaan generasi muda pada Minggu 17 Mei kemarin, teman Pro 2. Penyuluh Agama Katolik Fungsional Kemenag Ngada Agnes Makung menggelar penampingan pastoral dan pembinaan mental spiritual bagi kaum remaja Katolik di Aula Paroki Roh Kudus Mataloko. Dalam penyampaian materinya, Agnes Makung menegaskan bahwa remaja memiliki peran penting sebagai pelopor kerukunan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Informasi terakhir berasal dari penyuluh agama Katolik Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Maria Leiva, yang memberikan bimbingan kepada putra-putri altar atau Miss Dinar di Paroki Maria Ratu Semesta Alam pada Senin 18 Mei hari ini. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman liturgi, kedisiplinan, dan juga pembinaan spiritual bagi remaja yang terlibat dalam pelayanan altar gereja. Dalam kegiatan itu, para Miss Dinar mendapatkan materi tentang pemahaman liturgi, tata cara pelayanan altar, hingga pembinaan mental dan spiritual. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti latihan teknis mengenai pergerakan, tata krama, dan sikap saat mendampingi imam dalam perayaan Ekaristi. Sekian info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama.

0: Yeay.
1: Oke.
0: Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di edisi Jaga Malam bareng saya Salsa dan
1: juga ada John teman Pro 2 FMND. Dan kami akan berdua temani kalian semua ya, hingga di pukul 12.30 malam nanti bersama operator kami Milky ya, Milky ST.
0: Bapak,
1: dan sekali. Juga Milky akan menjawab apa itu stunting teman Pro 2 FMND.
0: Topik yang sangat menarik ya, mungkin nanti kita bisa bahas di cerita penutup hari kali.
1: Oke.
0: Dan nanti di CLBK teman Pro 2 kita bakal hadirin narasumber di edisi cerita langsung bersama komunitas malam hari ini. Kita bakal live YouTube RRIND, Facebook RRIND bersama dengan narasumber kita. Pantau kita terus teman Pro 2 di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Okay.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Yeay, back again teman Pro 2. Selamat malam semuanya.
1: Yes, selamat malam buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
0: Dan di malam hari ini kita sudah di edisi CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Dan kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada komunitas debat ya.
1: Betul, ekstrakurikuler debat nih.
0: Dari SMAS Regina Pacis Bajawa. Sudah ada besti-besti kita yang cantik-cantik malam hari ini bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya, halo.
2: Selamat malam kakak.
0: Oke,
1: jadi ini sudah tergabung teman Pro 2 di Zoom kita malam hari ini. Ada kakak Arela, kakak Reina. Ini sebenarnya cuma barengan sama Pak Boy juga sama kakak Mauren ya. Cuman mungkin masih menunggu mereka bergabung. Tapi kita mulai saja dulu karena acaranya juga sudah berlangsung teman Pro 2 ya. Jadi kita mulai dengan kakak Arela dan juga kakak Reina yang sudah terhubung dengan Zoom kita di RRIND untuk malam hari ini ya.
0: Betul sekali. Sebelum kita ngobrol nih, mungkin kalian bisa say hello. Silakan. Sama teman Pro 2 malam hari ini, sapa-sapa sedikit sebelum nanti kita ngobrol seru di malam hari ini.
1: Dari Arela silakan perkenalkan kesibukannya, Bro Reina silakan.
2: Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam juga untuk kakak berdua. Jadi di sini saya perkenalkan diri singkat. Perkenalkan, nama lengkap saya Arela Maria Eldrid Gemutisanam, sering disapa Arela, bisa juga Yela. Jadi saya berasal dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa. Dan kebetulan dari kedua kakak saya sendiri yang masih kelas 10. Jadi mungkin itu adalah perkenalan singkatnya. Terima kasih, selanjutnya Kak Reina.
1: Ada kelas 10 di teman Pro 2 FM ini. Next, silakan.
3: Halo kakak, makasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regina Piasin Saka Danki, biasa disapa Reina. Dan untuk di debat bahasa Indonesia ini, saya sebagai pembicara pertama. Dan untuk kesibukan saya beserta teman-teman debat saya, kami ada melakukan bimbingan debat bahasa Indonesia di tiap sore, karena kami ingin mempersiapkan diri untuk lomba tingkat provinsi yang akan datang.
0: Keren teman ya. Ini si Reina dan Arela semangat sekali malam hari ini nih. Nih kalau boleh tahu dari kalian berdua, mungkin dari Arela, dari Reina sendiri, apa sih ketertarikan kalian untuk bergabung dalam ekstrakurikuler ini?
3: Kalau dari saya secara pribadi, yang pertama, sebenarnya SMAS Regina Pacis Bajawa ini telah menyediakan berbagai jenis ekstrakurikuler, dan tentunya itu merupakan ekstrakurikuler yang semuanya itu tergolong terbaik. Tetapi mengapa saya tertarik dengan ekstrakurikuler debat? Karena ekstrakurikuler debat ini merupakan ekstrakurikuler yang bisa dibilang ekstrakurikuler terpopuler lah di SMAS Regina Pacis Bajawa. Kenapa akan demikian? Karena sudah banyak mencetak prestasi dari ekstrakurikuler debat. Dan juga dari debat saya rasa membantu saya untuk berpikir kritis, untuk berbicara di depan umum, dan juga tidak semua orang bisa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka secara kritis. Dan saya rasa mungkin ketika saya bergabung di eskul debat, bakat-bakat yang saya punya dapat berkembang secara baik. Mungkin itu saja.
1: Melatih dia berpikir kritis, teman Pro 2 Sal ya.
0: Sekali.
1: Tapi kalau mungkin itu dari POV-nya Reina nih. Kalau dari POV-nya Arela nih, kenapa nih bisa mau join dengan tim debatnya ekskul Pacis Bajawa?
2: Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi yang pertama alasannya itu hampir mirip dengan Karina, karena memang untuk di SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa, salah satu ekstrakurikuler yang paling populer itu debat bahasa Indonesia. Karena prestasinya itu tuh sudah dikenal sampai dengan prestasi dalam nasional. Jadi itu kami memiliki secara individu dan tim, kami memiliki motivasi untuk bergabung. Dan juga selain itu, secara individu saya menyukai keterampilan public speaking. Dan karena itu jadi motivasi terbesar saya atau menjadi ketertarikan utama saya, mengapa saya memilih ekstrakurikuler debat.
1: Okay. Jadi karena si Arila ini suka banget dengan public speaking,
0: iya,
1: Isa.
0: Iya, betul sekali. Apalagi baru kelas 10 ya. Jadi kayak semangatnya tuh langsung muncul. Mantap, nih. Auranya langsung ke kita nih. Okay, teman Pradua ini sudah ada yang bergabung. Ada besti baru kita. Ada Mauren. Halo, selamat malam.
1: Halo, Kakak Mauren.
4: Selamat malam.
1: Aduh, ini kayaknya yang kemarin tuh kita bakal mau undang dia nih ya buat jadi narasumber, tapi mungkin karena kesibukannya Mauren kali mungkin ya.
0: Iya,
1: tapi untungnya kita bisa ketemu dengan Mauren malam hari ini juga mewakili tim debatnya juga. Tapi Maurennya ini keren banget loh, teman Pro 2, karena dia ini memenangkan juara satu tingkat nasional pantun ya. Lomba pantun tingkat nasional teman Pro 2 FM ini. Jadi keren nih si Mauren ini. Nah, kenapa Mauren mau join dengan tim debatnya Pacis nih? Mereka keren. Kalau misalnya kita besok bisa gali dia, keren ya. Soalnya tapi it's okay. Mungkin lain kali nih baru kita sama Mauren. Ya, silakan Mauren, kenapa kamu suka in love dengan debat nih? Silakan Mauren.
4: Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi, kenapa saya tertarik dengan dunia debat? Yang pertama karena saya suka untuk dalam skills public speaking, karena menurut saya public speaking itu keren karena bisa berkomunikasi dengan semua orang, apalagi ketika kita masuk dalam grup debat, karena debat itu bukan hanya sekedar public speaking tapi melatih kita untuk berpikir kritis dan melatih kita untuk lebih tahu banyak hal dan membuat opini-opini dan berbagai pendapat itu yang lebih jelas. Jadi kita dapat mempelajari banyak hal dari debat itu sendiri, tidak hanya public speaking.
0: Okay. Berarti contoh kritis apa nih yang semisal kalian sudah lakukan atau kalian sudah praktekkan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas? Mungkin dari masing-masing nih, dari Mauren dulu.
1: Mauren silakan.
4: Oke, baik. Jadi contoh kritisnya itu pada saat kerja kelompok atau diskusi kelompok di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu biasanya ada presentasi tugas dan ketika diberikan pertanyaan atau diminta untuk sesi tanya jawab, itu kami kayak sudah tidak asing lagi karena sudah dilatih keterampilan kami dalam berdebat. Jadi di dalam kelas itu kami enjoy dan melatih untuk berpikir lebih kritis dalam hal presentasi atau diskusi kelompok. Jadi berdampak juga dari debat ini, berdampak ke dalam aktivitas di dalam kelas.
1: Okay. Berpikir kritis nih antara opini dan fakta, teman Pro 2 FMND. Lalu kalau kita ke Ariela dulu nih ya. Nah Ariela, kalau misalnya kamu menemukan apa nih tantangan terbesar yang biasanya tuh dihadapi oleh anggota-anggota debat saat mulai belajar debat nih, Ariela, tantangannya apa saja nih?
2: Okay, baik Kak. Berbicara tentang tantangan paling besar itu tuh sebenarnya rasa takut dan rasa tidak percaya diri, karena untuk bergabung dalam tim debat itu kan membutuhkan seleksi. Seleksi dari Bapak Ibu pendamping, Pak Boy dan Ibu Linda, itu melakukan sistem seleksi. Di situ tuh ketakutan paling pertama tuh adalah kayak, oh saya ini bersaing dengan banyak orang, apakah saya bisa terpilih untuk bergabung bersama tiga orang itu yang akan berdebat. Lalu yang kedua, tantangan berikutnya itu tuh adalah berhadapan dengan musi-musi. Karena musi-musi yang kami pelajari itu tuh merupakan musi-musi dengan skala bukan hanya nasional atau hanya dalam negeri atau dalam daerah masing-masing, tetapi juga kami belajar musi-musi internasional, di mana kami juga mengenal dunia lebih luas. Dan dari situ tuh kami belajar bahwa kami mampu membedakan mana argumen yang bisa kami pakai yang sesuai fakta, realitas, dan mendukung dari berbagai aspek. Lalu yang ketiga, tantangan terbesarnya itu tuh adalah proses kami berlatih. Karena untuk proses latihan kami itu tuh pagi, siang, sore. Jadi dalam sehari itu proses latihan kami itu berkali-kali, sehingga banyak koreksi, banyak evaluasi yang justru harus memacu kami untuk semakin hari semakin lebih baik, sehingga pada saat tampil semuanya dapat membuahkan hasil yang baik.
1: Okay. Musi-musi nih, soal topik-topik debatnya tuh yang mereka juga harus gali lebih dalam tuh.
0: Iya, betul sekali. Apalagi tadi menarik nih, tantangan pertama itu mereka harus benar-benar mengimbangi di dalam tim debat. Ini kalau kita ke Reina dulu, Reina, bagaimana kalian dalam tim itu membangun komunikasi? Apalagi si Ariela ini kan baru kelas 10. Apakah di dalam kalian itu komunikasinya sudah sangat baik atau seperti apa ini?
3: Baik, terima kasih. Untuk membangun bagi kami itu bukan merupakan hal yang baru, karena secara pribadi memiliki kemampuan berpublic speaking. Jadi kami juga mempersiapkan dengan yang lain dengan mudah. Apalagi untuk saling membangun chemistry dan juga kedekatan antara kami, saya rasa itu bukan merupakan hal yang baru untuk kami. Apalagi ditambah dengan kami yang durasi latihannya itu kurang lebih dari pagi, siang, sampai sore. Sehingga waktu kami bertemu itu banyak. Sehingga untuk membangun chemistry dan juga komunikasi kami mungkin lebih dekat dengan latihan yang dilakukan hampir terus-menerus.
1: Oke. Karena latihan terus-menerus nih Sal, jadi chemistry mereka kuat cuy teman Pro 2.
0: Iya, jadi kayak menu makanannya sepertinya sama, semakin sering bersama kan teman Pro 2.
1: Yes teman Pro 2. Nah, Mauren, apakah mungkin pernah mengalami kesulitan ya saat harus mempertahankan argumen dalam lomba debat nih Mauren?
4: Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi untuk kesulitan dalam lomba debat khususnya untuk mempertahankan argumen, sebenarnya ketika kita berdiri teguh pada argumen dan tidak kontradiksi itu bisa, tetapi waktu itu kesulitannya itu ketika dapat mosi yang negatif. Di sini ketika mosi itu negatif, jadi otomatis berat sebelah, yang artinya lebih kuat di pro atau di kontra. Jadi salah satu cara untuk menghadapi kesulitan yang biasanya mosinya berat sebelah itu dengan cara tetap berdiri teguh pada argumen dan tidak boleh kontradiksi. Nah, ketika kontradiksi maka itu akan fatal karena akan mengganggu argumen dari awal sampai akhir yang telah disusun. Kesulitan yang saya hadapi untuk mengatasi argumen itu mungkin yang pertama itu kontradiksi.
1: Oke. Kontradiksi teman Pro 2 FMND ya. Tapi kemarin tuh Mauren, Reina, dan Arila itu tuh kemarin kamu ikutan style debat yang mana nih? Karena kalau tidak salah kan debat ini ada style-nya ya. Ada American Parliamentary System, Australian Parliamentary System, sama British Parliamentary System. Yang kemarin kamu ikut yang mana nih? Kan ada yang 1 lawan 1, 3 lawan 3, yang 4 lawan 4 juga ada nih. Kemarin yang mana nih ikutnya?
4: Yang
1: mana ikutnya nih? Reina dulu, yang mana ikutnya?
3: Yang 3 lawan 3 Kak.
1: Oh, itu yang Australian Parliamentary System berarti ya, 3 lawan 3. Dan Surat Juni malam hari ini ada Pak Boy. Selamat malam Pak Boy, halo.
5: Selamat malam Pak, mohon maaf tadi saya
1: siap Pak, doa. Aman Pak, aman Pak. Apa kabar Pak malam hari ini, bagaimana Bejawa, dingin kah?
5: Hai Bejawa, dari pagi hingga malam ini hujan terus.
1: Oke. Nah Pak Boy, menurut Pak Boy, seberapa pentingkah ekstrakurikuler debat dalam melatih pola pikir kritis siswa di era sekarang nih Pak Boy?
5: Baik, bagi saya sejak 2014 hingga saat ini saya sebagai pendamping debat, saya melihat debat itu tidak sekedar persiapan untuk lomba, tidak sekedar mempersiapkan anak untuk berpikir kritis. Tapi bagi saya lebih dari itu, melalui debat ini sebenarnya sedang mempersiapkan anak apa untuk bisa berdaya saing dalam banyak hal, berpikir kritis, apa memiliki karakter yang baik, bisa membawa diri dengan baik. Karena bagi saya dalam hal sederhana, melalui debat sebenarnya melatih anak untuk lebih beretika dimanapun mereka berada. Saya bangga mereka kalau kemudian di bangku kuliah mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan pada saat yang sama sebenarnya mereka sedang mewartakan Regina Pacis, ya, Ratu Damai. Jadi melalui debat mereka mewartakan yang hal-hal baik.
1: Wih, keren Sal ya, mewartakan hal-hal baik dan juga beretika dalam debat nih Sal.
0: Betul sekali. Dan Pak Boy, menurut Pak Boy sendiri, mungkin ini perwakilan ya dari Ariella, Reina, dan Mauren sendiri, apa perubahan yang paling Pak Boy rasakan dari mereka ketika mengikuti ekstrakurikuler debat ini?
5: Baik, kalau untuk tiga anak ini, kalau yang pertama pembicara tiga Mauren, untuk Mauren awal-awal kalau saya melihat anak ini agak pemalu, agak kurang percaya diri. Tapi kemudian saat perlombaan di Amerika itu, dia seolah-olah berubah menjadi anak yang sangat dewasa, bertanggung jawab, dan tanpa ada kejutan bahwa dia menjadi pembicara terbaik saat perlombaan itu, Mauren itu.
1: Keren ya.
5: Kalau untuk Renya memang sejak awal latihan memang kadang juga terbata-bata, tapi kemudian juga menjadi anak yang sangat dewasa. Kebetulan Renya dan Maureen sudah hampir mau naik kelas 12. Nah, sedangkan Yela itu sebenarnya masih apa? Baru kelas 1 dan kemudian dia sebenarnya diapit oleh dua kakak yang luar biasa. Ketika nanti tahun depan Maureen dan Renya tamat, saya berpikir untuk Yela dia bisa belajar banyak hal dari kedua kakaknya.
0: Okay.
5: Jadi mereka bertiga sejak babak penyisian sampai final itu tampil luar biasa dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ke tingkat provinsi.
0: Oke, okay. Berarti ini memang dengan latihan yang ekstra, kemudian mereka juga saling membangun komunikasi yang baik ya. Tapi Pak Boy, ini menarik dari obrolan kita malam hari ini, nilai apa sih yang paling Pak Boy tekankan atau tanamkan kepada mereka bertiga? Kemudian seperti apa cara mereka tuh tetap konsisten dalam belajar untuk mempersiapkan lomba debat ini?
5: Baik, kalau yang paling pertama untuk Regina Pacis ada 5 nilai itu. Kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, kerja keras. Intinya 5 nilai itu setiap siswa Regis itu tahu. Kemanapun mereka pergi, mereka harus mewartakan 5 nilai itu. Dan melalui debat, sebenarnya mereka sedang belajar tentang 5 nilai itu. Kalau soal latihan, seperti yang melalui pertama pertanyaan kakak berdua yang saya jawab itu, kalau saya, sebenarnya kadang-kadang saya menempatkan diri sebagai kakak, kadang-kadang saya menempatkan diri sebagai teman, kadang-kadang saya menempatkan diri sebagai ayah, tapi kadang-kadang saya menempatkan sebagai guru. Itulah kadang-kadang kalau saat menegakkan disiplin, itu saya menempatkan diri sebagai guru. Tapi kadang-kala kalau saya melihat mereka ketika sudah lelah dengan saya bersama Ibu Linda, biasanya tampil sebagai sahabat, karena bagi saya ekstrakurikuler debat itu sangat sulit karena dia bekerja otak, dituntut harus membaca banyak.
1: Betul.
5: Karena kalau tidak membaca banyak pasti tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara, maka mereka tiga dituntut untuk membaca banyak hal. Dan saya bersyukur ketika saat final itu berdebat tentang Selat Hormuz yang diberi tiba-tiba oleh Dewan Juri itu, dan saya kaget mereka bertiga bisa menampilkan dengan sangat baik. Artinya belajar selama 1 tahun, dan ketika mosi debat itu diberi pada saat perlombaan dan mereka bisa berbicara, sudah cukup dewasa. Jadi kalau soal latihan itu pakai 1 tahun. Kalau ingin ke tingkat lebih tinggi, dia biasanya pakai tahun. Tidak, latihan debat itu tidak hanya sekedar mau lomba, tapi itu sebagai kultur Regina Pacis. Seperti yang saya jawab lewat pertanyaan itu, bahwa sejak 2016 itu SMA Regina Pacis sudah ke tingkat nasional, 2016, 2019, dan terakhir 2024 di Bali kemarin. Dan ketiga anak itu yang mewakili NTT di Bali kemarin, satunya kedokteran, satunya jurusan politik Udayana Bali, dan satunya sedang mengurus untuk ke Jerman. Dan saya berharap Maureen, Renya, dan Yela ini bisa mengikut jejak ketiga kakaknya supaya 2026 ya bisa bergaung lagi ke tingkat nasional seperti itu.
1: Wow.
5: Terima kasih.
1: Ini didikan yang luar biasa dari Pak Boy untuk Maureen, Reina, dan Ariel. Berarti teman-teman yang tergabung di dalam ekstrakurikuler debat ya, yang dari Pacis Bajo itu ada berapa orang nih Pak yang saat ini sudah tergabung dalam ekstrakurikuler debat selain tadi ada Maureen, Reina, dan Ariel untuk anggotanya sendiri nih Bapak?
5: Ini yang menarik. Jadi saya biasanya menegaskan satu hal, bahwa anak-anak dari sekian banyak yang mengikuti ekskul debat, saya biasanya memberi penegasan bahwa mengikuti ekskul debat itu bukan untuk perlombaan. Yang kemudian pada saatnya ketika untuk perlombaan dipilih hanya 3 orang, dan yang lain tidak merasa putus asa. Dan biasanya anak-anak dari klub debat itu kalau menjerang perlombaan biasanya dari teman-teman guru mata lomba lain biasa lirik, misalnya baru-baru ada anak dari klub debat, dia mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dia mengikuti lomba baca puisi. Intinya anak-anak di klub debat itu manakala siap untuk bertarung mewakili lembaga, mereka selalu siap. Dan masuk ekskul debat tidak harus untuk lomba debat, tapi semua mata lomba ketika dipercayakan oleh guru lain, mereka selalu siap. Itu yang saya senang dan bangga. Sedangkan untuk ekskul debat itu banyak, Pak. Banyak. Dia bisa 20-an, 30-an orang, banyak.
1: Banyak. Jadi lumayan banyak teman Prodi FMD yang juga join ya di ekstrakurikuler debat SMA Grena Pacis Bajo. Tapi ini kita sudah di limitam juga ya, Sal. Mungkin terakhir harapan-harapan dari teman-teman, kita mulai dari Ariela dulu, harapan buat tim ekskul debat, silakan Ariela.
2: Baik, terima kasih Kak. Mungkin harapan singkat dari saya untuk teman-teman yang ada di ekskul debat ataupun yang belum berada di ekskul debat tetapi masih bingung nih mau masuk ke ekskul yang mana, secara individu saya mau mengajak untuk semua teman-teman, adik-adik, kakak-kakak untuk bergabung ke dalam tim ekskul debat, karena ekskul debat ini nih bukan hanya mengejar lomba, tetapi di dalam debat juga mengajarkan banyak hal yang punya keterikatan dengan dunia. Maksudnya kita lebih mengenal dunia dengan logika berpikir yang terstruktur, rapi, logis. Jadi saya rasa untuk siapapun di luar sana mungkin mau bergabung ke SMA Regina Pacis bisa memilih ekskul debat, karena di situ juga kita bisa dilatih tanggung jawab, kerja tim, kerja keras, jujur, dan masih banyak hal yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi mungkin itu saja dari saya.
1: Okay. Banyak hal yang bermanfaat nih dari Ariela. Kalau dari Rina, silakan harapan buat kedepannya dari tim debat, silakan.
3: Kalau saya, untuk harapan bagi tim debat SMA Regina Pacis Bajawa itu, yang pertama tetap mempertahankan konsistensi dalam berlatih. Karena untuk produktivitas kita dalam berlatih itu merupakan hal yang tidak mudah. Jadi harapan saya bagi teman-teman anggota Bahasa Indonesia itu, kita harus tetap konsisten dalam waktu, dalam berlatih, dan juga tetap produktif. Dan harapan terbesar saya, yakni kami sebagai tim harus berjuang di tingkat provinsi ini nanti agar kami bisa lanjut ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Bandung. Mungkin itu saja dua harapan dari saya.
1: Oke.
0: Kita aminkan ya. Kita aminkan teman Pro 2.
1: Maureen, silakan harapan terakhir.
4: Oke, baik. Jadi terakhir harapan dari saya untuk tim debat SMA Regina Pacis Bajawa, semoga selalu jaya dan tetap konsisten untuk mempertahankan gelar juara, dan juga harus tetap produktif dalam berlatih dan semangat untuk menjunjung sportivitas ketika lomba, dan juga bisa menanamkan nilai-nilai terutama anak bagi adik-adik yang mau bergabung dalam ekskul debat agar menjadi pribadi dan karakter, dan dapat membentuk karakter-karakter yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja.
1: Bisa saya bentuk karakter yang baik versi Maureen ya. Pak Boy, mungkin terakhir sebagai penutup harapannya, silakan.
5: Baik, harapan sekaligus kebahagiaan saya sebagai guru. Saya percaya anak-anak debat pasti akan menjadi anak-anak hebat, dan ini terbukti. Anak-anak debat dari 2014 sampai 2025 semuanya sukses. Dan saya yakin mereka bertiga juga pasti sukses. Amin. Dan itu menjadi kebanggaan saya dan Ibu Linda beserta Bapak Ibu Guru SMA Regina Pacis Bajawa. Dan terakhir terima kasih, ini untuk kesekian puluhan kali RRIND menjadi wadah yang baik bagi kami untuk belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak RRIND. Selalu menjadi wadah yang baik bagi pengembangan bakat anak-anak, dan juga melatih anak-anak dalam hal public speaking dan banyak hal. Terima kasih RRIND, semoga semakin mengudara.
1: Terima kasih banyak, terima kasih sekali buat Pak Boy, Kakak Maureen, Kakak Reina, Kakak Ariela yang sudah hadir ya via Zoom, walaupun via Zoom tapi kita senang sekali banyak insight yang kita dapatkan dari obrolan kita malam hari ini ya buat teman-teman semuanya. Sukses buat tim debat, buat Kakak Maureen kayaknya kita bakalan re-meeting lagi ya schedule-nya karena Kakak Maureen juga orangnya keren-keren teman-teman produser ya. Betul sekali. Mungkin juga kita bakalan ngajak Kakak Reina lagi nanti mungkin untuk wawancara dengan prestasinya, Kakak Ariela nanti juga akan ajak dengan prestasinya pasti banyak teman produser FM ini.
0: Oke, dan harapannya semoga nanti bisa lancar-lancar ya nanti lomba debatnya, kita doakan sama-sama, kita kasih semangat dari
1: Pro. Pokoknya cus buat SMA Grina Paces Bajawa ya, biar menang di debatnya nih teman Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2 itu tadi perbincangan kita di edisi CLBK cerita langsung bersama komunitas malam hari ini teman Pro 2. Dan sesaat lagi tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal relay dari Pro 2 FM Jakarta ada music live chat dengan musisi-musisi yang keren malam hari ini teman Pro 2.
1: Terima kasih banyak buat teman Paces. Selamat malam Pak Maureen, Reina, Ariela. Bye-bye.
0: Bye.

Santai di Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2FM seluruh Indonesia, Pro 2FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener? Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: berarti akhirnya ya. Bener. Dan Varil ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta
1: atau
0: sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ada, ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya. Kan? Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Dari kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran? Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke, berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya
0: kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Benar ya.
1: Keren
0: ya. Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Yeah. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya? Itu sih.
0: Yeah,
1: walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi
0: benar.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisabiani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue nggak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan lebih kalau nggak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.

0: Iya.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
0: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
0: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Oh,
0: jadi
1: I see.
0: Nama EP-nya tuh itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah. Lagu jagoannya Parelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip. Idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Ah, benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu. Gitu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
0: Iya. Sama pasangan kita.
1: Oh, iya, pasangan kita gitu. Ya.
0: Jadi kita kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke. That's why
0: itu juga untuk keluarga mungkin.
1: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
0: General
1: ya, enggak
0: di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
0: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
1: Akhirnya
0: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan.
0: Kita berdua.
1: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Iya.
1: Ini yang spesifik ya.
0: Iya.
1: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
0: Kisahku ya.
1: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
0: Ada.
1: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
0: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
0: Banyak. Pertama pada saat recording terutama.
1: Sebelum recording. Okay.
0: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
1: Betul.
0: Gimana ini? Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
0: Iya.
1: Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
0: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
0: Banyak.
1: Oh, banyak.
0: Ada.
1: Wow.
0: Berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
0: sangat
1: lagu. Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
0: Aduh.
1: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
0: Iya.
1: Ini jadi jagoan dan favoritnya Parelio.
0: Iya.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Karena menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
1: Ya.
0: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
0: ya, hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
0: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
1: Oh, benar. Iya, di mana ada.
0: Lah.
1: Betul.
0: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
0: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
1: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
0: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
0: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Yes.
0: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
0: Itu sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
0: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya?
0: Paling simple itu.
1: Wow. Iya, benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
0: apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
0: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu.

0: FM, LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Bener-bener kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kan? Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya PDKT jalan, ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Ini udah. Oke,
0: udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke. Okay.

0: tuh.
1: Oh
0: gitu.
1: Wow. Itu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah
0: kayak,
1: ya.
0: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta gitu.
1: I know. Paham masih ya. Paham. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dineta Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
0: Kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
0: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya. Karena kesalahan terbesar ini, kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Okay.
0: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
1: Alright.
0: Jadi kayak penyesalan gitu.
1: Penyesalan
0: dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
0: Karena dia pergi gitu.
1: Oh wow. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
0: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke, udah ya berarti itu ya.
0: Iya.
1: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
0: Iya,
1: alright. Oke, sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
0: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay.
1: Apa macam-macam?
0: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
1: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
0: ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
0: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
1: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
0: Oh
1: iya.
0: Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
1: Oh, balap motor.
0: Balap motor, balap
1: mobil. Alright. Oke. Okay.
0: Aku suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan.
1: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja. Maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih.
0: Ya.
1: Iya kan. Kayak gak kepikiran apa aja.
0: Iya.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Gak stres cari duit.
0: Stres. Dulu kita waktu kecil. Pengen ini.
1: Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan. Gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
0: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
0: ya, pasti,
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke.
0: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
1: Wow.
0: Suka.
1: tapi emang
0: suka.
1: Seru sih. Motoran tuh seru.
0: Jujur.
1: Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
0: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam.
0: Ya.
1: Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
0: cepet,
1: ya. Iya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu lumayan
1: lumayan sih.
0: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang
0: pas
1: gitu kan.
0: Jalan,
1: pas berhenti.
0: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: atau motor, bro, mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil. Oh, artis, serius. Wow, apa pengen jadi jujur, ya, musisi atau pemain film atau apa sih? Penyanyi.
0: Iya, jujur.
1: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin enggak nih hobi ya. Musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik. Okay. Kamu usaha aja, okay, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah,
1: okay,
0: yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih.
1: Iya,
0: siapa tuh emang jalannya
1: gitu kan.
0: Gas. Sampai sekarang lah.
1: Wow. Bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, yeah, kan?
0: Yeah, bener
1: kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga,
1: yes,
0: semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
0: harus
1: handle bisa aja gitu kan. Bener. Gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat,
1: yes,
0: buat semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu.
1: Ke masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
0: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
1: Iya bener. Nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya,
1: bener.
0: Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
0: Iya.
1: Gitu kan? Bener.
0: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener.
0: Simple.
1: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi.
0: Oh,
1: kita
0: iya,
1: manifestasi.
0: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
1: Yes.
0: Varel 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Yes. Oke. Okay.
0: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy,
1: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
0: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
1: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, kula lagi, weh, lu hafal lagu gua? Itu kayak
1: Iya, paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
0: Karena karya kita kan.
1: Benar. Karena kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Ya, diperbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya. Semoga
0: amin,
1: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu ya Varelio.
0: Amin.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Lashet, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right
1: lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Wih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Yes. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Ya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun
0: yes,
1: awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, yang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar
1: bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Penting ada kemauan.
0: Betul, betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain isi
1: usaha
0: hati.
1: Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang
1: pasti
0: penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay kita buat seisi dunia cemburu,
0: okay,
1: itu.
0: Oke. Bisa
1: ada di
0: ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu
1: ya,
0: aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang,
0: even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari
1: iya,
0: orang dari tuanya orang yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu
0: kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main
1: semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus
1: kasih
0: buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga,
1: ya,
0: dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya, semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu
1: bisa
0: dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa IP judulnya lupa gue
1: buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye bye.

0: Terbaik Kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FMND, barusan kamu dengarkan tadi ada Topati, Fabio Asr dan Cinta Kita, dan telah kami ikuti tadi Music Live Chat ya di Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif malam ini. Oke, teman Pro 2, untuk aksi malam ini ada sebuah lagu dari Begundal Lowokwaru yang berjudul Hello We're Coming Back. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program Akselerasi Kreatif Musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personal band yang menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup nih teman Bro 2. Untuk proses produksi video klipnya disutradari oleh Kids Terror, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. So ini dia teman Pro 2, Begundal Lowokwaru dengan Hello We're Coming Back.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
2: Oke, okay, teman Pro2 FMND, tadi kamu sudah dengarkan ya aksi malam hari ini teman Pro2 ya. Dan kita berdua John dan juga Salsa masih terus menemani kamu di jaga malam teman Pro2. Dan saat ini kita masuk ke cerita penutup hari, Sal.
3: Iya, betul. Yeah. Yaps, teman Pro2, saatnya kita di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat malam hari ini, teman Pro2 yang mau request lagu atau mau ceki bareng kita, mau requestan, kalian mau kasih apa sih yang lagi kalian pikirkan begitu buat kita. Kita siap menampung, mendengar, dan menghibur kamu, teman Pro2.
2: Oke, jadi silakan buat yang punya curhatan yang mau di-share ataupun kisah-kisah yang mau di-share, silakan ya di cerita penutup hari 0821476504.

Kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan mendengar.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

0: Oke, teman-teman Pro 2 FMND ya, silakan di chat yang bertepari malam hari ini 0821 476504422, karena tadi sudah ada Kakak Elsa yang sudah join sebagai first person ya, teman-teman.
1: Dia mau mengungkapkan rasa apa itu Kak Elsa?
0: Dia mengungkapkan
1: itu
0: akan mantan terindah, cuy.
1: Aduh, yes. Berat sekali ya topik malam hari ini. Ya, silakan Kak Elsa.
0: Oke, terus ini juga ada yang bergabung juga dari Lutfi. Halo Lutfi ya, karena tadi sudah Elsa sudah kita bacakan, teman Pro 2. Ini dari Lutfi katanya, halo Kak John dan juga Kak Salsa, selamat malam dan semangat buat teman Pro 2. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya yang memang susah untuk mengatur keuangan, Kakak. Saya jujur adalah pria yang memang susah untuk mengatur keuangan, apalagi saya sekarang lagi merantau nih, Kakak. Jujur sibuk dengan kerja sambil kuliah juga. Makanya saya juga agak keteteran nih, Kak, untuk mengatur keuangan saya. Tapi pelan-pelan saya mulai membaca mana yang terbaik buat keuangan saya, dan saya harapkan bahwa nanti ketika sudah baik-baik saja kondisi keuangan saya, kedepannya bisa mulai tertata kembali, karena fatal kalau saya tidak bisa mengatur keuangan saya. Financial setting up ya, financial set.
1: Dan kayaknya dia perlu bestie sama saya deh.
0: Penting tuh. Ya apalagi kalau masih muda, kalau misalnya masih belum bisa mengatur keuangan, wah fatal sih, teman-teman.
1: Betul sekali.

tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.

0: FM。
1: Ya, teman Pro 2 ya, silakan untuk yang mau punya cerita bisa langsung di-share malam hari ini teman Pro 2 di 0821 476 50422. Kisahnya silakan apa saja bebas teman Pro 2, nanti bakal kita berdua bacakan ya di cerita
2: penutup hari.

Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya.
1: Terus kita masih di cerita penutup hari, yes. Teman Pro 2 masih mendengarkan curhat-curhatan kalian deh malam hari ini. Kalian juga bisa yang mau curhat atau mau say hi sama orang-orang tersayang, tercinta. Tapi jangan sampai kamu ajak jadian di sini ya. Kita
0: betul,
1: bukan jembatannya, teman Pro 2.
0: Kalau mau jadian boleh monggo aja sih, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ini ada yang mau request lagu, tapi kalau misalnya request lagu kayaknya mungkin kamu juga bisa cerita ya, karena ini bukan jam request juga sebenarnya sih ya. Ini bukan jam request lagu juga, tapi kalau mau cerita-cerita plus minta lagu juga silakan, teman Pro 2.
1: Iya, kita akan kasih ke kamu. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah, yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman risiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat risiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Oke, teman Pro 2 FMND di Cerita Merta Pari malam hari ini ada yang bergabung dari Ciko. Halo, selamat malam Kakak Ciko. Thank you sudah join di malam hari ini. Kak, saya tuh lagi suka sekali dengan adik semester saya, Kakak. Dia

kalau misalnya laki harus jujur ya. Ya itu pun kalau misalnya kamu mau jujur, tapi kalau misalnya kamu terus merusak pertemanan kamu, ya itu semua kembali ke kamu nih, Ciko.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya di cerita penutup hari untuk malam hari ini ya. Setelah pas ini akan ada musik santai buat temani malamnya kamu di Music Break Teman Pro 2 hingga di pukul 23.55 nanti waktu Indonesia Tengah. Have fun buat hari ini. Selamat malam. Sejen terus di 92.2 FM.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

suka kamu, mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka kami telah selesai menemani teman Pro 2 di iris nyipiran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali menemani teman Pro 2 di besok mulai pukul 5.24 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan akhir kata saya Jun Sugi, punya teman Pro 2 dan juga tim ini, malam ini mengucapkan terima kasih untuk bersama teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 RRIND yang terkasih. Pada pagi hari ini bersama saya Roberta Dejo SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam renungan pagi Katolik edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan tema Pelayanan Bukan Kenyamanan. Mengawali renungan pagi kita, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru ini. Kami mohon, bimbinglah kami untuk senantiasa melayani dengan setia, bukan mencari kenyamanan, melainkan menuntaskan panggilan yang Engkau percayakan. Jagalah kami dalam kasih-Mu, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai ayat 11a, bahwa Yesus berdoa kepada Bapa sebelum sengsaranya, Ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Doa ini bukan sekedar permohonan pribadi, melainkan juga ungkapan kasih Yesus bagi para murid agar mereka tetap dijaga dalam nama Bapa. Teman Pro 2 yang terkasih, hidup beriman seringkali kita bayangkan sebagai jalan yang nyaman, doa yang indah, ibadah yang khusyuk, dan berkat yang melimpah. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati bukanlah soal kenyamanan, melainkan kesetiaan. Yesus tahu jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan salib. Ia tidak meminta Bapa untuk menghapus penderitaan, melainkan memohon agar karyanya diselesaikan demi kemuliaan Allah. Inilah puncak pelayanan, bukan menghindari kesulitan, tetapi menuntaskan panggilan dengan setia. Seperti halnya Paulus dalam Kisah Para Rasul menegaskan hal yang sama. Ia berpamitan kepada jemaat di Efesus dengan hati damai karena telah menunaikan tugasnya. Baginya hidup tidak berharga bila hanya untuk diri sendiri. Yang penting adalah menyelesaikan pelayanan yang diketugaskan Tuhan. Keduanya memberi teladan. Pelayanan bukanlah mencari kenyamanan, melainkan keberanian untuk tetap setia, meski harus bertahan dengan penderitaan. Kemuliaan sejati bukan datang dari pujian manusia, melainkan dari kesetiaan pada kehendak Allah. Sama saudaraku teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, pesan untuk kita hari ini, yakni yang pertama, setia dalam tugas, jangan berhenti di tengah jalan hanya karena sulit. Yang kedua, pelayanan adalah persembahan. Hidup kita memuliakan Allah bila kita menuntaskan panggilannya. Yang ketiga, kasih sebagai kekuatan. Yesus berdoa agar kita dijaga dalam kasih Bapa. Kasih itulah yang membuat kita kuat. Semoga.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jeroan. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: 92,2 MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Do you feel me? Let's go.

membuka kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi Putri kasih Info Pro 2. Informasi pembuka untuk kebersamaan kita di Info Pro 2 edisi Selasa 19 Mei 2026, teman Pro 2, jalur Ruteng Iteng kembali normal usai longsor. Dikutip dari RRI.co.id, Manggarai, pemerintah desa Umung bersama TNI Polri serta warga kecamatan Satar Mese bergotong royong membersihkan material longsor di ruas jalan Ruteng Iteng di dekat jembatan Waimantar 2 yang sebelumnya lumpuh total akibat timbunan longsor pada Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya teman Pro 2, material longsor berupa tanah dan bebatuan besar menutup total badan jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Berbekal peralatan seadanya, warga bersama aparat akhirnya berhasil membuka kembali jalur tersebut sehingga dapat dilalui kendaraan. Informasi selanjutnya, pemerintah pastikan gaji ke-13 pensiunan PNS cair Juni 2026. Dikutip dari RRI.co.id di Jakarta, pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2026 yang akan dilakukan mulai Juni 2026. Kepastian ini tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026 serta peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 13 tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian aparatur sipil negara dan para pensiunan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat selama bertahun-tahun. Informasi terakhir, lansia ND dominasi kasus diabetes dan hipertensi. RRI.co.id, pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia di Puskesmas Kota ini menemukan kasus diabetes mellitus dan hipertensi masih mendominasi penyakit tidak menular pada warga lanjut usia. Temuan tersebut muncul dalam kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 tahun 2026 yang menyasar puluhan lansia di Kota ND. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kalimutu, Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini guna pencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami kelompok usia lanjut. Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung diakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Yeay! Semangat pagi untuk hari Selasa di hari ini ya teman Pro 2. Walaupun kita memulai hari dengan cuaca yang sangat mendung, bikin kamu tuh mau balik lagi ke tempat tidur, tapi no ya teman Pro 2, karena baru hari Selasa. Masa harus malas-malasan menuju Sabtu Minggu tuh masih butuh beberapa hari lagi. Jadi ayo lebih semangat lagi teman Pro 2. Selesaikan semua pekerjaan kamu di hari-hari kerja, biar waktu kamu liburan atau mungkin weekend itu kamu tidak memikirkan lagi itu semua. Jadi kamu tuh akan tenang gitu menjalani hari libur kamu atau weekend kamu tuh dengan hati dan pikiran yang tenang, tidak gelisah gitu. Aduh, ternyata saya belum buat ini, saya belum buat itu. Jangan lupa lakukan semua to-do list kamu. Dan kalau kamu belum bikin to-do list kamu, langsung bangun dari tempat tidur kamu, menyiapkan diri, dan sebelum berangkat ke sekolah atau ke kantor atau ke tempat kerja, jangan lupa bikin to-do list, biar teman Pro 2 tuh bisa tahu nih apa saja yang mau dilakukan dan tidak bingung. Hari ini saya ternyata tidak buat apa-apa ya, padahal ya banyak sekali pekerjaannya, memang mungkin teman Pro 2 tuh belum masukin ke list teman Pro 2. Dan itu tuh bikin kita tuh kadang-kadang lupa, oh ternyata kita punya pekerjaan ya, oh ternyata kita punya tugas ya. Coba lakukan itu sekarang. Kalau misalnya sekarang teman Pro 2 sudah bangun, sudah mungkin sudah membuat kopi atau mungkin sarapan kecil-kecilannya di pagi hari ini, jangan lupa untuk lakukan to-do list. Dan teman Pro 2, kita sudah sampai di Kepo Time ya. Sesaat lagi Putri bakal kasih kamu informasi yang ini sebenarnya tidak terlalu dikepoin, tapi selalu bikin banyak orang tuh juga bingung. Putri bakal kasih kamu informasi membedakan kucing jantan dan betina. Pasti yang cat lover sudah paham sekali, sudah katam betul. Tapi mungkin orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan kucing-kucing, atau mungkin tidak terlalu memperdulikan itu, jadi masih bingung nih, yang jantan sama betina di kucing tuh yang mana ya? Membedakan mereka tuh apa ya? Jadi tetap di sini ya, 92,2 FM Pro 2 RRD, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

sahabat kreatif, kenapa kata anjing itu kasar? Menarik nih, padahal kalau dilihat, anjing itu adalah hewan yang lucu, penurut, dan juga hewan yang paling setia. Nah, kenapa jadi sebutan kasar, sahabat kreatif? Nih, simak faktanya ya. Sebuah kata bisa dianggap kasar karena adanya kesepakatan sosial. Karena kita sama-sama tahu itu kasar, ya jadinya kasar. Sejarahnya begini, sahabat kreatif. Ketika orang Belanda membedakan dirinya dengan orang pribumi Nusantara, yaitu orang Indonesia yang sedang dijajah. Orang Indonesia disebut kayak gitu karena mereka tahu mayoritas penduduk Nusantara adalah Muslim. Nah, dalam Islam, anjing adalah binatang yang bernajis. Makanya mereka menyebut pribumi Nusantara dengan kata anjing tadi untuk merendahkan kita saat kita dulu dijajah. Kebiasaan itu malah kita bawa sampai dengan sekarang. Makanya, kalau bisa sih jangan mengeluarkan kata-kata itu ya, sahabat kreatif. Itu tidak baik. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sebelum memulai kepo time-nya, informasinya teman Pro 2, saya mau tanya, ada tidak sih yang lihat kucing lucu terus bingung namanya yang cocok tuh apa ya buat si kucing ini? Apakah si gagah atau si manis? Tenang ya teman Pro 2, pagi ini bakal kita bahas simple nih cara membedakan kucing jantan atau betina tanpa bikin kamu tuh salah panggil lagi. Dan ternyata ada trik unik yang gampang untuk diingat nih teman Pro 2. Kita ke anabul atau kucing yang masih kecil. Biasanya tuh memang agak susah nih dibedakan saat mereka tuh masih anabul ya. Tapi ada satu trik gampang yang sering dipakai pencinta kucing. Namanya trik tanda baca. Ya benar, tanda baca teman Pro 2. Caranya itu kamu angkat ekor anak kucing secara perlahan, atau kamu bisa elus bagian punggung belakangnya sampai ekornya itu naik sedikit. Nah dari situ teman Pro 2, kamu baru bisa lihat tuh kalau kucing betina posisi lubang dubur dan alat kelaminnya itu dekat sekali. Jadi bentuknya tuh mirip tanda seru terbalik. Kalau tanda seru kan kalau dia ini kayak i ya berarti i gitu teman Pro 2. Kayak huruf i. Sedangkan kalau kucing jantan jaraknya tuh lebih jauh dan terlihat seperti tanda petik 2. Oke. Lucu ya ternyata ya teman Pro 2, belajar bahasa Indonesia bisa pakai buat kita lihat jenis kelamin kucing anabul. Kalau misalnya teman Pro 2 punya anabul di rumah, kamu harus perlakukannya juga pelan-pelan dan hati-hati ya. Jangan bikin si empus kamu nih stres atau ketakutan. Karena ya walaupun mereka kecil, mereka tuh juga pengen diperlakukan dengan lembut teman Pro 2. Benar sekali. Selain dari bentuk tadi, saat kucing mulai agak besar teman Pro 2, biasanya ciri-cirinya itu makin kelihatan jelas. Kalau jantan biasanya tuh warnanya tuh lebih berisi, lebih aktif, maksudnya wajahnya ya. Wajahnya tuh lebih berisi, lebih aktif, kadang juga ya suka kemana-mana gitu, keluyuran mencari para betina, mencari pasangannya. Nah bedanya kalau betina biasanya tuh lebih manja, terus lebih vokal nih saat masuk masa birahi. Jadi jangan heran nih ya kalau tiba-tiba si meong yang cewek atau betina ini cerewet sekali ya, karena dia lagi mencari perhatian atau lagi mencari jodoh teman Pro 2.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Teman Prajuwa, tadi kita sudah bahas trik tanda baca buat membedakan kucing jantan atau betina ya. Dan sekarang ada fakta yang tidak kalah menarik nih. Ternyata warna bulu juga bisa kasih petunjuk loh. Kalau mungkin teman Prajuwa pernah lihat kucing belang tiga warna alias cacir, calico. Nah, kemungkinan besar itu betina. Begitu juga kucing torti yang warnanya campur hitam dan kuning, mayoritas memang betina. Sedangkan si oranye yang terkenal barbar, kita tahu ya. Nah, justru itu tuh jantan, kebanyakan tuh jantan, dan pantas aja ya energinya itu bikin chaos semuanya. Walaupun begitu teman Prajuwa, warna bulu bukan patokan 100% ya, tetap harus dicek secara fisiknya supaya tidak salah tebak. Nah, buat kucing dewasa yang sudah dikebiri, memang agak sulit nih dikenali karena perilakunya tuh jadi lebih tenang. Kalau jantan sudah dikebiri biasanya tuh terlihat sedikit bagian sektumnya, tapi sifatnya jadi lebih santai dan tidak terlalu agresif. Sementara betina, kalau sudah dikebiri atau di spay, biasanya tuh tidak menunjukkan tanda-tanda birahi lagi. Oke, seperti itu. Dan ada ciri tambahan nih, kucing betina yang pernah melahirkan tuh biasanya puting susunya tuh lebih terlihat jelas dibandingkan jantan. Jadi teman Prajuwa, ternyata di dunia perkucingan juga penuh misteri ya. Dari tadi yang di awal sudah dijelaskan sampai ke dilihat dari warna kulit, warna bulunya gitu ya. Oke teman Prajuwa, itu dia obrolan kita di Kepo Time tentang cara membedakan si kucing betina dan kucing jantan. Tetap sayangnya nabul kamu ya teman Prajuwa, karena mereka kan tidak bisa bicara tapi selalu punya cara nih bisa bikin rumah kamu atau sekeliling kamu tuh terasa hangat teman Prajuwa.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: FYP, Flourish your playlist, teman Pro 2. Bakal ditemani sama Putri tentunya ya. Kita bakal seru-seruan di FYP. Kamu bisa gabung bersama Putri di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Teman-teman bisa request lagu apapun itu. By the way, walaupun lagunya bisa apapun, kayaknya lebih baik lagu yang beatnya lebih up, tidak sih? Cuaca di luar sudah sangat mellow, masa kita di dalam juga ikutan mellow? Oh, tidak kan? Eits, tapi kembali lagi sih ke selera teman Pro 2. Jangan sampai ya, memang lagu mellow itu bisa bikin kamu lebih semangat. It's okay, kenapa tidak gitu? Kan semua orang punya selera musik yang berbeda-beda kan? Dan mungkin ini ada yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Good morning, Pupu.
0: Good morning, Bung Yeri. Bagaimana kabarnya nih?
2: Kabarnya seperti biasa. Saya baru bangun tidur di luar sedang hujan.
0: Iya, benar. Kami di sini sudah
2: menikmati. Saya lagi masih di posisinya masih di tempat tidur.
0: Wih, sudah dengar langsung dengarkan Pro 2 ya. By the way, mau request lagu apa dulu sebelum kita ke salam-salamnya?
2: Saya mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Kemesraan.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Puput. Dan juga salamnya buat Oma Ceril, Nursia, Marcel, Bunda Ima, Om Papi, Sipri, untuk Bang Franky. Aku sudah rindu sekali ya Bang Franky-nya, pengen dengar suaranya tapi... sama Nona Titin juga.
0: Okay.
2: Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRI yang lagi pantau di pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas. Di ND hujan kah, Puput?
0: Hujan tadi pagi sekitar pukul 5, tapi sekarang juga masih mendung-mendung saja nih cuacanya.
2: Oi, kami di sini hujan dari tadi pagi sampai berhenti pun belum nih.
0: Bikin malas buat apa-apa itu.
2: Itu sudah ya, malas kita mau keluar juga.
0: Oke, ya lagunya saya kasih yang Iwan Fals featuring All Star ya, ada Noah, Niji, Geisha, The Massive ya.
2: Kemesraan kah?
0: Iya, kemesraan. Oke.
2: Baik, sudah.
0: Terima kasih. Terima kasih buat Bung Yeri. Ini sedikit lagi pasti ada temannya yang juga bakalan call balik nih untuk salam balik ke Bung Yeri. Oke, sudah saya siapkan kemesraan sesuai requestan dari Bung Yeri. Ini dia, kemesraan Iwan Fals featuring All Star.

0: Elsa. Kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini itu penting lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Okay, teman perjuang, kembali kita di FYP Flourish Your Playlist. Teman perjuang masih ikut, masih bisa gabung ya, ikut Putri di FYP untuk hari apa? Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 08214765042 teman Pro 2. Dan waktu kita tidak banyak lagi ya. By the way, FYP hadir untuk kamu dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan buang waktu kamu teman Pro 2. Jadikan FYP teman pagi kamu dalam setiap melakukan aktivitas nih. Sudah ada yang masuk bersama Putri di WhatsApp Pro 2, ada Bang Irul. Seperti biasa, Bang Irul selalu memberikan pesan yang sangat manis untuk keluarga.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

sama Putri juga. Oke. Kita masih di FYP ya, tapi Putri harus sekalian pamit ya dari ruang dengar kamu untuk FYP pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada yang seru-seru nih sesaat lagi. Mungkin teman-teman berdua masih bisa dropkan pesannya, nanti Putri tinggal playkan lagunya, tapi tidak announce ke kamu siapa yang request lagu ini. Oke, enjoy terus ya kita di 90,2 FM, karena sesaat lagi kita bakal masuk ke Pro 2.